0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Radio Informasi Edukasi Gadi. Sobat Bahana lagi di sesi kedua, masih bersama Bill yang namanya Sobat Bahana. Udah dari sesi pertama tadi jam 6, sekarang sesi kedua sampai jam 8. Itu ya Sobat Bahana. Ini dari sesi pertama tadi ada beberapa Sobat Bahana yang udah sharing-sharing opini dan pendapatnya tentang tema laki-laki tempat untuk ruang untuk saatnya. Ada juga Sobat Bahana yang menjawab penting tapi kalau nggak tempat cerita gimana, waduh itu yang susah ya Sobat Bahana, gimana mau bercerita tapi nggak punya wah bisa cari tapi udah cari malah nggak ketemu itu jarinya kurang jauh gitu ya Sobat Bahana semuanya. Ini Sobat Bahana yang mau kasih solusi buat kakaknya, katanya cerita lagi. Ada lagi yang bilang gak butuh tempat cerita gitu. Nah, ini kayaknya Sobat Bahana yang satu ini yang cerita ini dia yang strong, yang kuat, yang cerita gitu. Sobat Bahana bisa saling cerita atau berpendapat tentang lebat. Bila tunggu opini dan pendapat Sobat Bahana tentang tema hari ini yang sangat menarik, itulah masih dikasih ruang dan mengutamanya. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, ada semua tentang

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku yancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Kembali lagi di 104,5 FM Sobat Bahana, masih di sini bersama Bila yang namanya Sobat Bahana sampai jam 8-an. Nah Sobat Bahana, ini ada beberapa Sobat Bahana yang share pendapat dan ceritanya gitu. Jadi ini, laki-laki itu cuman butuh didengar kak. Wah boleh nih. Jadi cukup bercerita dan didengar sudah merasa seperti aku dihargai gitu ya Sobat Bahana. Boleh boleh buat Sobat Bahana yang lain juga bisa menanggapi opini di 0856345 gitu Sobat Bahana. Jadi tema hari ini itu ada penting gak sih laki-laki itu dikasih ruang untuk bercerita dan mengungkap perasaan, sekedar mengungkapkan dan didengar. Simple itu ya Sobat Bahana, bagi laki-laki dan perempuan juga bisa ini share opini. Gimana menurut Sobat Bahana, apakah perlu laki-laki dikasih ruang, apakah penting gitu? Kalau menurut Bila penting, apalagi laki-laki juga manusia gitu ya Sobat Bahana, pastinya butuh tempat cerita dan tempat didengar. Walaupun sekedar cerita hari ini itu ada kejadian lagi ngapain gitu, pastinya perlu. Dan yang penting lagi, pastinya perlu tempat cerita ya Sobat Bahana. Wah ini masalahnya kalau udah mau cerita nih tapi gak punya tempat cerita, waduh itu solusinya yang sulit ya Sobat Bahana. Tapi pastikan Sobat Bahana yang mau cerita itu punya tempat cerita gitu. Boleh juga cerita sama Bila di sini ya Sobat Bahana di 0856 45 45 45 Sobat Bahana, ini juga termasuk solusi ya, berarti Sobat Bahana jangan bingung gitu. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, ada mesin waktu.

0: geng push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.

0: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: I'm just over here. Hi, everybody. No cook, bye. Bye, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, h

Mm-hmm.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya. Nah ini yang ditunggu-tunggu ada lagi Sobat Bahana cerita. Udah nunggu 6-6. Sobat Bahana share opini dan pendapatnya tentang penting gak sih laki-laki itu di ruang untuk dan mengungkapkan perasaan Sobat Bahana. Dan ini masalahnya kebanyakan Sobat Bahana yang bercerita tanya. Ini solusinya itu cerita sama Bila atau penyerang hari ini gitu Sobat Bahana. Jadi bisa bercerita di sini. Kembali 4-5 Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana pernah gak sih udah bercerita tapi rasanya belum lega gitu? Ada Sobat Bahana yang bertanya seperti ini. Wah, gimana menurut Sobat Bahana semuanya? Udah cerita tapi belum lega. Mungkin yang di tempat cerita itu responnya kurang menarik gitu ya Sobat Bahana. Jadi udah cerita tapi ya, gitu. Atau sekedar Sobat Bahana sudah bercerita sekedar bercerita tapi rasanya sekali, biasanya itu tipe yang hanya cukup didengarkan itu langsung lega ya Sobat Bahana. Jadi ada manusia yang tipe orang sekedar bercerita, didengarkan dan langsung lega. Ada juga yang bercerita, didengarkan, direspon, divalidasi, itu baru lega. Ada juga manusia seperti ini. Sobat Bahana tim yang atau Sobat Bahana tuh gimana sih kalau bercerita? Dan Sobat Bahana gimana pendapatnya tentang memberikan ruang untuk laki-laki bercerita dan mengungkapkan isi hati. Mengungkapkan isi hati gitu. Kayak itu Sobat Bahana, kalau lagi mau nembak cewek nih, mengungkapkan isi hati dan perasaan. Jadi perlu kan Sobat Bahana? Nah, buat Sobat Bahana semuanya masih punya opini atau pendapatnya, bisa banget berbagi sama Bila di 0856. Sobat Bahana, dan setelah ini adalah Pergilah.

104,5 Radio Bahana, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bahana, berakhir sudah sesi kedua pada pagi hari ini bersama Bila di ajang ngopi spesial Selasa, Senin, tanggal 4 Mei 2020. Kita Sobat Bahana, dan ketemu lagi insya Allah besok sama Bila dengan pastinya membawa tema yang Terima kasih Sobat Bahana yang sudah bercerita dan share opini dan pendapatnya di pagi hari ini bersama Bila gitu Sobat Bahana. Terima kasih banyak untuk para Sobat Bahana yang sudah curhat pagi hari ini karena temanya cukup sensitif dan menarik tentang curhat gitu ya Sobat Bahana. Dan jangan lupa Sobat Bahana, cerita itu penting banget gitu. Karena manusia itu bukan mesin yang diam aja gak pernah bercerita gitu ya Sobat Bahana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana, ada beasiswa sarjana bagi para guru ngaji. Sobat Bana, Kementerian Agama atau Kemenag ini membuka program beasiswa sarjana pendidikan jarak jauh atau PJJ keagamaan. Sobat Bana, program ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Berarti dikutip dari okzone.com hari ini, Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an Aziz Sarifuddin mengatakan, Sobat Bana, program beasiswa ini dirancang khusus agar ustad dan ustadah ini bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring sehingga tetap bisa mengabdi kepada masyarakat. Sobat Bana, program beasiswa sarjana bagi guru ngaji ini masih dibuka sampai 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan pendidikan agama Islam di UIN Sibek Syekh Nurjati. Sobat Bana, yang menegaskan seluruh biaya pendidikan mulai dari awal hingga lulus semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Hanya berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an bisa memanfaatkan program beasiswa sarjana bagi para guru ngaji ini. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, seneng banget kita dari Tunojo 119 Ngawi bisa menemani aktivitas yang udah mulai dikerjakan pagi hari ini gitu ya. Tapi Sobat Bana sambil beraktivitas masih bisa banget menikmati ngopi spesialnya yang kita hadirkan pagi hari ini sampai di jam 10. Jadi barengan Lila ada waktu 2 jam ya, silakan deh. Untuk bisa dapetin semangatnya di sini juga, untuk bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa dapetin info-info catatan sejarah juga, beberapa informasi yang lain. Terus jangan lupa, udah kita buka juga kesempatannya buat yang pingin ngobrol. Ngobrolnya nanti di jam 9 ya. Kalau mau WA bisa mulai dari sekarang. Untuk kasih tanggapan atau pendapatnya tentang topik hari ini gitu Sobat Bana. Nah, topik kita pagi hari ini Sobat Bana, penting gak sih menurut kamu lelaki itu punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya gitu. Nah, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silakan deh bisa share tanggapan atau pendapatnya di 0856345455, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Face Radio.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 101,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, isu terjadinya bencana nasional ini memang masih menghangat gitu ya. Di pesisir Jawa Timur, warga Lumajang dan Tenggale ini tidak hanya sekedar cemas. Sobat Bana, pekan lalu mereka ini melakukan tindakan real gitu. Apa tindakannya? Gelar simulasi evakuasi mandiri tsunami gitu. Melalui koordinasi multi pihak gitu ya, mulai dari BPBD, BMKG, sampai juga Mitra Siap Siaga Australia. Warga itu berlatih skenario buruk demi satu tujuan nih Sobat Bana, meminimalkan resiko korban jiwa gitu ya. Nah, ini berarti bukan hanya tentang respon lagi Sobat Bana, tetapi tentang bagaimana membangun budaya sadar bencana setiap harinya gitu. Oke, Sobat Bana, tim siaga mengubah kepanikan menjadi kekuatan. Nah, ini nanti bakal dibahas tuntas di Spektrum Radio Jatim yang akan di tayangkan serentak gitu ya di seluruh anggota radio Satuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur atau PRSSNI Jawa Timur di jam 9 pagi Sobat Bana. Bisa simak di sini ya di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Space Radio. Baik, selamat pagi untuk yang sudah mulai sibuk dengan segala pering aktivitasnya di tengah-tengah sibukannya, mungkin bisa nih berbagi informasi juga Sobat Bana apapun yang terjadi sekitar kamu gitu ya. Mungkin situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain mungkin yang perlu diinformasikan ya. Hal-hal lain yang terjadi gitu yang perlu diinformasikan, silakan deh. Kirim informasinya ke 08563454545. Kalau punya videonya, nah langsung kirim ke sini gitu. Oke, pokoknya ditunggu ya. Kalau di ngopi spesial ini sampai jelang jam 10 pagi. Oh ya, jangan lupa juga dong untuk berbagi tanggapan atau komentarnya nih Sobat Bana. Beberapa waktu terakhir memang apa ya, lagi banyak banget dihebohkan di media sosial, di YouTube, pokoknya di medsos-medsos gitu deh Sobat Bana, tentang peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang lelaki. Cuman satu sih Sobat Bana, kemarin belum ada satu bulan juga sudah dua ya, di jembatan Cangar gitu, jembatan penghubung antara Batu dan Mojokerto gitu. Ini apa namanya, laki yang masih sangat muda 24 tahun sama-sama bunuh diri di situ gitu. Yang menurut desa-desusnya gitu ya, mereka ini punya masalah dan cerita gitu masalahnya dipendam sendiri sampai akhirnya sampai ke titik frustasi mungkin dah, dan mengambil tindakan yang benar-benar kalau buat kita, aduh rugi banget gitu kan. Nah Sobat Bana, ngomongin soal itu, katanya memang banyak beredar mitos lelaki itu tidak bercerita gitu. Tapi nyatanya kalau memendam problem atau masalah sendirian bisa terselesaikan, nah bisa frustasi, bisa depresi, dan tindakan yang tidak diinginkan akhirnya ditempuh gitu atau diambil gitu. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, laki itu apa namanya, ini enggak sih penting enggak gitu punya ruang untuk bercerita dan ngungkapin perasaannya gitu. Gimana kalau menurut kamu, boleh kasih tanggapan atau opini di sini ya, kita tunggu. Boleh di 08563454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana ya, melalui aplikasi X Space Radio gitu. Silakan ketik tanggapannya di situ, ntar kita angkat di sesi yang kedua gitu. Sementara yang di sesi yang pertama kita masih punya kita bakal kasih kesempatan dulu, kira-kira mau kasih pendapatnya seperti apa, boleh lewat WA. Nanti kita mau ngobrol langsung nanti di sesi yang kedua ya. Oke Sobat Bahana, selain itu juga nih Lila punya beberapa informasi juga, termasuk juga update ini jamaah haji dari Indonesia Sobat Bahana di tahun 1447 Hijriah atau 2026 ya, sudah memasuki hari ke-13 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji gitu loh. Dan sebanyak 192 kloter nih Sobat Bahana, ini dengan total 652 jemaah haji ya yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, plus ada 765 petugas haji yang sudah berangkatkan gitu. Dan jumlah ini berdasarkan data kemarin sih Sobat Bahana di Sabtu 2 Mei gitu. Dari jumlah itu 184 kloter atau mengangkut ini 71.362 jamaah dan 733 petugas haji ini sudah ada atau tiba di kota Madinah Sobat Bahana. Sementara pergerakan jamaah dari Madinah ke Makkah ini juga terus berlangsung secara bertahap ya. Dan sampai saat ini nih Sobat Bahana, ada 36 kloter dengan 14.503 jamaah dan 148 petugas ini sudah tiba di kota Makkah untuk melaksanakan umroh wajib dan juga mempersiapkan diri nanti menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina gitu. Baik Sobat Bahana, kita juga ini ya apa namanya bakal hadirkan lagi nih beberapa momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal, di hari ini berarti di tanggal 4 Mei gitu. Kira-kira ada peristiwa penting apa sih? Nah silakan pokoknya tungguin di sini Sobat Bahana sambil kasih informasinya gitu ya, sambil kasih tanggapan atau opininya juga boleh banget untuk topik hari ini di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
9: Hah? Ngerayu ya?
8: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
9: Mau nambah lagi?
8: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
9: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
9: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, sampai data per Sabtu 2 Mei kemarin ya. Ini apa namanya, sudah 7 orang jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia, Sobat Bahana. 7 orang gitu, yang sebagian besar ini karena serangan jantung dan juga radang paru-paru gitu. Nah, Sobat Bahana, sampai saat ini secara kumulatif ada 6.823 jamaah yang menjalani rawat jalan. Kemudian 117 jamaah ini harus dirujuk ke klinik kesehatan Haji Indonesia. Ada 141 jamaah yang dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Dan sampai saat ini ada 59 jamaah haji yang masih jalani rawat inap gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa cepat kembali sehat, bisa laksanakan rangkaian ibadah haji gitu, baik yang sunnah ataupun apalagi yang wajib nanti gitu ya. Baik, Sobat Bahana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial, dan sekali lagi Lila tunggu nih tanggapan atau komen kamu gitu untuk topik hari ini. Lelaki itu menurut kamu penting gak sih punya ruang untuk bercerita atau ngungkapin perasaannya? Biasanya kalau mungkin yang ada dalam benak kita, pain lelaki jangan menye-menye, harus bisa ngadepin semuanya gitu. Sendirian harus bisa menyelesaikan semuanya gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bahana, lu gak sih sebenarnya lelaki itu punya ruang bercerita dan juga ngungkapin perasaannya gitu? Kita tunggu, bisa di-share nih di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bahana, tanggal 4 Mei ini diwarnai banyak peristiwa penting atau momen sejarah, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di beberapa negara lain gitu. Dan salah satu yang terjadi, bukan salah satu sih, ada beberapa juga diantaranya, ya ini Perang Banjar gitu ya, kemudian digelarnya pemilihan umum ketiga di masa Orde Baru gitu. Ini juga digelar di tanggal 4 Mei gitu. Tapi perjalanan sejarah kita hari ini, kita mulai dulu nih Sobat Bahana dengan peristiwa bersejarah di tanggal 4 Mei 1814, Napoleon Bonaparte gitu ya, yang tiba di Pulau Elba dan memulai pengasingannya yang pertama buat Bahana. Napoleon Bonaparte ini adalah anak kedua ya dari 7 bersaudara, dan dia ini lahir di Casa Bonaparte, kota Ajaccio, Korsika, di 15 Agustus 1769. Nah, dia lahir dengan nama Napoleon Bonaparte. Namun di usia ke-20 tahun, dia mengubah namanya menjadi Napoleon Bonaparte gitu aja. Sobat Bahana, dia menjadi siswa di Akademi Militer Brin di tahun 1779. Bayangin, baru di usia 10 tahun loh, dia sudah ada di Akademi Militer ya. Nah, kecerdasannya inilah yang membuat Napoleon lulus akademi di usia 15 tahun gitu. Karir militernya pun juga nanjak pesat ya, setelah dia berhasil menumpas kerusuhan yang terjadi dimotori oleh kaum pendukung loyalis dengan cara yang sangat mengejutkan Sobat Bahana. Menembakkan meriam di kota Paris ini dilakukan di atas menara gitu. Nah, peristiwa itu terjadi di tahun 1795 ya, saat Napoleon ini sudah berusia 26 tahun. Nah, berbagai perang yang dimenangkannya juga dengan melawan Austria dan Prusia. Ini menjadi satu catatan penting untuk karir militer dari Napoleon Bonaparte. Sobat Bahana, tapi akhirnya mengalami pengasingan gitu, dan untuk pengasingan pertamanya dijalani mulai 4 Mei 1814. Nah, itu dia Sobat Bahana, catatan sejarah dunia yang terjadi di tanggal 4 Mei. gitu. Ya, peristiwa penting lainnya, nah kali nanti kita masih bisa hadirkan di sini di Ngopi Spesial sambil tunggu juga informasi dari Sobat Bana. Dan ini nih yang pasti bisa kasih tanggapan atau pendapat ya untuk topik kita hari ini. Menurut kamu, laki itu perlu gak sih punya ruang untuk bercerita dan juga ngungkapin perasaannya? Share pendapatnya mulai dari sekarang, pokoknya kita tungguin di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat.5 FM Bana Radio, Sobat Bana, minyak Rusia sebentar lagi sampai ke Indonesia. Sobat Bana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan minyak mentah dari Rusia ini akan masuk ke Indonesia tidak lama lagi. Kehadirannya diharapkan bisa menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih saja terjadi. Sobat Bana, sayangnya Bahlil enggan membeberkan secara detail gitu harga pembelian minyak mentah dari Rusia, tapi hanya membocorkan transaksi dilakukan secara bisnis to bisnis atau B2B. Sobat Bana, Indonesia mendapatkan jumlah impor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Rusia. Ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow beberapa waktu lalu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, informasi untuk harga BBM baru gitu ya, untuk apa namanya, Pertamax Turbo ini Rp9.900 per liter. Kemudian Pertamax ini Rp12.300 per liter. Untuk Pertamina Dex ya, ini Rp27.900 per liter. Itu untuk wilayah Ngawi nih Sobat Bana ya. Kemudian Dex Light ini Rp26.000 per liter. Dan untuk Pertalite tetap ya Sobat Bana, ini tetap Rp10.000 per liternya gitu Sobat Bana. Ini apa namanya, untuk daftar harga BBM terbaru gitu Sobat Bana. Baik, sudah 37 menit dari jam 8 pagi, berarti Lila masih punya waktu 23 menit lagi di sesi yang pertama. Masih panjang banget waktunya, di masih banyak juga kesempatan untuk Sobat Bana memberikan ikut juga dikasih informasi-informasi maupun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas mungkin, terus apa namanya, kondisi cuaca juga bisa banget gitu ya. Dan ini juga apapun yang terjadi gitu, kalau memang dirasa penting informasinya buat di-share silakan. Gak usah ragu-ragu nih Sobat Bana, kirim informasinya ke 0856345454545. Juga bisa dalam bentuk video kalau ada gitu ya. Tapi kalaupun enggak, mungkin informasi lewat teks juga bisa, atau ini voice note gitu juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini. Oke Sobat Bana, ini sehubungan dengan pengumuman kelulusan SMA, SMK, MA. Ini ada himbauan Kamtibnas nih ya. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi narkoba dan obat-obatan terlarang gitu. Tidak konvoi atau mengadakan arak-arakan di jalan nih Sobat Bana ya. Disampaikan oleh Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama SIKMSI. Sobat Bana, tidak mencoret-coret pakaian seragam sekolah dan juga fasilitas umum. Tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ini demi kenyamanan bersama. Terus tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu ketertiban umum gitu ya. Dan ya kalau bisa langsung deh kembali ke rumah gitu dengan tertib usai pengumuman kelulusan gitu. Oke Sobat Bana, pokoknya jogo Jawa Timur, terutama di Kota Ngawi gitu ya. Biar semuanya aman, nyaman untuk beraktivitas. Khawatir juga kalau mau keluar rumah ya. Oke Sobat Bana, sekali lagi masih tunggu juga nih tanggapan atau opininya untuk topik hari ini. Kalau menurut kamu, ini gak sih lelaki itu bercerita atau punya ruang untuk bercerita gitu, atau mengungkapin perasaannya nih. Kamu gimana? Penting gak seperti itu punya ruang untuk bercerita dan mengungkapin perasaannya? Bisa banget di share di 0856345454545 lewat medsosnya Bana juga boleh. Terus di chatroom yang ada di Radio Visualnya Bana juga boleh ya. Ini bisa diakses melalui aplikasi Xpace Radio. Kita kasih kesempatan dulu, nanti kita bakal bahas khusus topiknya di sesi yang kedua gitu. Ya Sobat Bana, yang juga menjadi satu catatan penting, di tanggal 4 Mei ini terjadinya Perang Banjar di tahun 1851 ya. 861 gitu. Ini pertempuran Paringin antara Pangeran Antasari melawan kolonial Belanda. Sobat Bana, Perang Banjar atau yang dikenal juga dengan nama Perang Barito atau Perang Kalimantan Selatan, ini adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang berlangsung antara 1859 hingga 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar. Nah, Kesultanan Banjar sendiri ini meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Sobat Bana, konflik dengan Belanda ini sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli di monopoli dagang ya di Kesultanan Banjar gitu. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan,
kalutan juga semakin bertambah hingga akhirnya membuat Pangeran Antasari ini akhirnya memutuskan untuk melawan dalam memimpin pasukannya di Perang Banjar di tanggal 4 Mei 1861.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bahana, tim siaga ini mengubah kepanikan menjadi kekuatan gitu ya. Nah, ini nanti bakal dikupas di Spektrum Radio Jatim yang tayang hari ini Senin 4 Mei jam 9 pagi. Sobat Bahana, di seluruh radio anggota dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana bisa simak di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Bisa melalui streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Face Radio. Oh ya, Sobat Bahana. Oke. Tersisa waktu 12 menit di sesi yang pertama dan yuk buruan gitu. Si tanggapan atau komentarnya ntar kita bakal angkat di sesi yang kedua untuk topik kita ya. Tapi untuk yang mau kasih pendapatnya udah dibuka nih ya, 0856345455. Bisa di medsosnya Bahana juga atau di chatroomnya di radio visualnya Bahana gitu. Buat Bahana, lelaki itu menurut kamu penting nggak sih punya ruang untuk bercerita dan juga apa namanya mengungkapkan perasaannya gitu. Nah, itu dia topiknya. Yang merasa lelaki boleh loh, silakan. Yang lelaki juga bisa banget kok ya, semuanya terbuka gitu. Kasih tanggapan atau opininya di sini. Kita tungguin ya di ngopi spesial. Baik Sobat Bahana, ini apa namanya untuk para korban tabrakan kereta api yang terjadi Senin malam lalu gitu ya di stasiun Bekasi Timur, Argo Bromo Anggrek yang menabrak komuter lain, KRL komuter lain Sobat Bahana. Ini untuk nih yang sudah diperbolehkan pulang, ini sudah banyak juga gitu yang sudah diperbolehkan pulang gitu. Ada 81 korban gitu ya yang sudah diperbolehkan pulang, sementara 19 orang lainnya ini masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit gitu Sobat Bahana. Di ini ya untuk korban ini di 81 korban Sobat Bahana ini sudah diperbolehkan pulang, sementara ada 19 yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya akan bisa cepat membaik, kembali beraktivitas dan tak trauma aja sih Sobat Bahana, karena kereta api memang jadi salah satu alat transportasi andalan bagi masyarakat kita gitu deh. Yang pasti ya namanya petaka kan nggak bisa diprediksi datangnya. Semuanya selamat, sehat, bisa beraktivitas dengan nyaman juga dengan baik gitu, termasuk juga di pagi hari ini gitu ya. Apapun aktivitas yang mesti Anda lakukan di Sobat Bahana, apapun dimanapun aktivitasnya harus dilakukan bersama siapapun gitu Sobat Bahana. Harapannya sih semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, dengan berjalan juga dengan selamat. Baik Sobat Bahana, kita masih punya catatan sejarah di hari ini di tanggal 4 Mei. Ini ada terjadi gerakan 4 Mei di Beijing nih Sobat Bahana, Beijing Cina ya. Ini unjuk rasa para mahasiswa yang menuntut reformasi kebudayaan dan pendidikan. Sobat Bahana, Gerakan Padma ini adalah sebuah gerakan anti-imperialis struktural dan juga politik ya, yang tumbuh dari para partisipan yang yakni para mahasiswa di Beijing pada 4 Mei 1919 gitu. Nah, yang mereka ini Sobat Bana protes respon lemah dari pemerintah Tiongkok terhadap perjanjian Versailles gitu. Terutama yang mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong yang sudah diserahkan Jerman kepada Cina sebelumnya gitu, setelah pengepungan Tsingtao gitu. Demonstrasi itu memicu protes nasional dan menandai bangkitnya rasa nasionalisme Tiongkok. Ini sebuah pergeseran menuju mobilisasi politik dan jauh dari aktivitas budaya. Ini sebuah langkah untuk menuju basis populis daripada dari ini para elit intelektual yang ada di sana, Sobat Bana. Banyak pemimpin politik dan juga sosial yang pada dekade berikutnya ini mulai bermunculan di Beijing, Cina gitu. Itu adalah salah satu catatan sejarah di Beijing, Cina di 4 Mei 1919, Sobat Bana. Ada gerakan 4 Mei di Beijing. Ini unjuk rasa para mahasiswa yang menuntut reformasi kebudayaan dan pendidikan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merah.

0: dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Jangan lupa di jam 9 pagi akan kita putarkan lagi Spektrum Radio Jatim yang mengangkat Alam Sedang Meradang gitu ya, episode Alam Sedang Meradang. Nah, silakan bisa disimak di jam 9 pagi.
3: Aku juga
2: sama melalui streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana. Di situ kita lanjut lagi di ngopi spesial dan siapin deh tanggapan atau komentarnya, tapi udah bisa kok dikirim gitu. Kalau menurut kamu penting nggak sih lelaki itu punya ruang untuk bercerita dan ngungkapin perasaannya? Nah, ini topiknya kita tunggu ya selepas Spektrum Radio Jatim, kita akan bahas.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana, siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nur Rahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya berharap

0: kita harus saling jaga dan malaikat jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam tangan bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Yang mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
2: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegarjo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
2: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tembersari di Desa Tegarjo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 mmi dan menimbulkan kerusakan bangunan. Yang kedua adalah dampak guncangan yang berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
3: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
4: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk di Tegalrejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Dan pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Hanya di Lumajang dan Trenggalek, tapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, kita kembali lagi di Ngopi Spesial. Yang udah stay dari tadi, makasih banget. Yang barusan gabung, selamat datang, welcome deh di Ngopi Spesial hari ini. Seneng banget kalau kita bisa bareng-bareng lagi untuk ngobrolin topik kita hari ini, Sobat Bana. Cukup menarik sih, dan pasti deket banget ya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Lukah, lelaki itu punya ruang bercerita dan mengungkapkan perasaannya, Sobat Bana. Ya, selama ini sering ada anggapan kalau lelaki itu harus kuat, harus tahan banting gitu. Gak boleh cengeng, gak boleh banyak curhat gitu ya. Akibatnya nih, Sobat Bana, banyak pria tuh memilih diam, memendam masalahnya sendirian gitu, bahkan menyimpan beban yang terlalu apa ya, terlalu lama gitu loh, Sobat Bana. Dah, lelaki itu kan juga manusia kan, punya hati, punya rasa, punya tekanan, punya perasaan takut, perasaan cemas gitu, kecewa, capek, terus butuh untuk didengar gitu. Nah, Sobat Bana, kalau menurut kamu, apakah lelaki itu penting punya ruang, perlu gak sih punya ruang untuk bercerita dan ngungkapin perasaannya? Langsung aja kirim tanggapan atau komennya di sini di Ngopi Spesial. Kita tunggu sampai di jam 10 pagi gitu ya. Tadi udah ada beberapa WA yang masuk, terima kasih banget. Tapi kalau bisa boleh dong langsung online biar kita bisa ngobrol secara dua arah gitu ya, Sobat Bana. Pokoknya kita tunggu, silakan di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana di aplikasi Xspace Radio.
2: Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: lembab kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jembatan Anggar yang menjadi penghubung antara Mojokerto dan Batu ini menjadi sorotan ya setelah terjadi 2 kasus bunuh diri dalam waktu 1 bulan gitu Sobat Bana. Dalam waktu yang berdekatan ya, Maret April 2026 gitu. Yang pertama ini seorang pemuda inisialnya MMA dan kemudian DPW gitu yang berusia sama-sama keduanya berusia 24 tahun ya. Nah, Sobat Bana, kasus pertama ini MMA warga desa Bejijong Trobulan Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas setelah melompat gitu. Kemudian di 23 April seorang ya berinisial DPW 24 tahun juga ini warga Candipuro Majang yang juga ditemukan tewas di dasar jurang di Jembatan Cangar. Nah, peristiwa yang tentu saja mengundang keprihatinan gitu. Semuanya dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Semuanya dilakukan oleh laki-laki dan si usianya boleh dibilang masih muda loh Sobat Bana, baru 24 tahun gitu kan. Ini jadi apa ya, abis itu terus ada ini ngemuka lagi gitu istilah kalau lelaki tidak bercerita gitu Sobat Bana, memendam masalahnya sendirian sekian lama numpuk gitu ya hingga frustasi, depresi dan menempuh tindakan yang sangat fatal gitu Sobat Bana. Cermin dari peristiwa ini kita mau tahu nih Sobat Bana, kalau menurut kamu perlu gak sih lelaki itu punya ruang untuk bercerita dengan aman, ngungkapin perasaannya gitu, atau mungkin cukup disimpan sendiri demi terlihat kuat gitu Sobat Bana ya. Oke deh, langsung aja saya kirim tanggapan atau pendapat kamu di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana gitu di aplikasi Express Radio. Udah ada 2 yang tadi udah kirim WA ya. Terima kasih banget. Selamat pagi dulu. Mewakili cowok nih. Mewakili cowok ada Pak Rudi ya. Mas Rudi ya, Pak Rudi ini makasih banget. Kalau menurut Pak Rudi katanya sih perlu banget gitu. Ini pengalaman saya aja nih Mbak, saya pernah stres soal kerjaan, telah cerita ke istri tuh kok rasanya lega banget gitu. Jadi menurut saya perlu terlihat kuat deh di depan para wanita, terutama kita juga butuh kok untuk bercerita dan didengar. Dan kalau menurut saya sih cerita yang paling aman, buat bercerita yang paling aman dan paling nyaman ya balik lagi ke pasangan, ke istri gitu ya Mas Rudi ya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Menurut Mas Rudi ini berarti penting gitu untuk laki itu punya ruang untuk bercerita dan juga ngungkapin perasaannya dengan aman gitu ya. Terima kasih. Halo juga, selamat pagi. Nah ini kalau ini dari sisi perempuan nih, kira-kira gimana ya menurut Mbak Nita ya? Kalau menurut Mbak Nita, laki kan juga butuh didengar gitu loh Mbak. Semua beban gitu, sekecil apapun, kalau memang perlu diceritain, kalau buat aku ya gak masalah lelaki itu bercerita gitu. Termasuk juga kalau pasangan saya juga ceritanya ke saya, jadi gak perlu deh terlihat sok kuat dan sok cool gitu, tapi hatinya rapuh. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau menurut Mbak Nita sih, juga perlu lelaki itu punya ruang untuk bisa bercerita dan mengungkapin perasaannya. Dari segi laki-laki dan perempuan ternyata sementara dua yang masuk ini sama sih ya. Lelaki itu perlu untuk punya ruang bercerita dan mengungkapin perasaannya gitu. Ya Sobat Bana, yang masih pingin kasih tanggapan atau komennya masih banyak banget waktunya, bisa langsung online juga loh di 08-563-454-5445. Kalau lebih nyaman buat WA juga bisa, di medsosnya Bana juga bisa, atau ketik tanggapannya di chat room yang ada di radio visualnya Bana. Kita bakal kasih juga kita angkat juga di ngopi spesial gitu ya Sobat Bana. Oke, kayaknya memang kasus bunuh diri yang terjadi ini semakin marah aja sih Sobat Bana. Cuman perempuan ya, tapi laki-laki. Nah, ini juga rentan juga untuk melakukan tindakan itu seperti dua lelaki yang ada di jembatan Cangar. Dan yang terbaru juga nih Sobat Bana, kembali laki-laki nih ya, seorang pemuda yang melakukan bunuh diri di Hotel Jalan Basuki Rahmat Surabaya di tanggal hari Sabtu kemarin, di tanggal 2 Mei gitu, malam ya. Dan tentu saja insiden itu perlu menjadi atensi juga sih untuk mencegah potensi bunuh diri itu meningkat di kalangan warga Jawa Timur gitu Sobat Bana. Nah, dari informasinya ya Sobat Bana, korban ini adalah seorang pemuda juga, masih puluhan tahun juga, 21 tahun Sobat Bana usianya, baru 21 tahun ya. Dia ini adalah warga Saradan, Kabupaten Madiun. Korban ini bunuh diri setelah memesan masakan dan minuman di kafe hotel yang terletak di lantai 20 gitu. Nah, sih pada muda-muda gitu kan, 21 tahun, yang di jembatan Cangar dua-duanya berusia 24 tahun. Dan ketiga-tiganya ini adalah laki-laki gitu ya, bunuh diri dalam waktu yang dekatan juga Sobat Bana, Maret, April, dan di awal Mei ini gitu. Nah, ini jadi satu ya, tanda tanya juga gitu, satu atensi juga bagaimana kita bisa mencegah hal itu terjadi lagi. Salah satunya mungkin berikan wadah untuk mereka bercerita. Perlu gak sih Sobat Bana lelaki itu punya ruang untuk bercerita, untuk mengungkapkan perasaannya? Nah, kita masih tunggu di sini. Silahkan, mumpung waktunya juga masih banyak gitu. Sobat Bana, kalau pikir-pikir gitu ya, emang banyak lelaki dari kecil itu diajarkan pada kalimat cowok gak boleh nangis, terus lelaki itu harus kuat. Nah benar kan, jangan manja, masalah itu hadapi sendiri gitu. Tanpa sadar, kalimat-kalimat seperti ini ya yang sering banyak dijejalkan kepada para anak-anak cowok ini membuat banyak pria dewasa itu menjadi kesulitan mengungkapkan isi hatinya gitu loh. Artinya saat stres, bingung, atau sedih, akhirnya memilih diam. Padahal bercerita itu bukan tanda laki-laki lemah Sobat Bana. Kadang-kadang justru itu sebagai tanda sebuah tanda keberanian loh ya. Kita masih tunggu di sini. ngopi spesial, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya. Buat Bana bisa manfaatkan di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
13: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
14: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
15: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
16: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
17: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
18: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
19: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
20: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
21: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
22: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
23: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
24: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
25: Seantero Indonesia masih dengar radio.
26: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 101,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dalam waktu yang berdekatan, tiga pemuda di Jawa Timur ini ditemukan tewas setelah bunuh diri gitu. Dua bunuh diri di Jembatan Canga dan satu lagi kemarin peristiwanya di hari Sabtu di sebuah hotel di kota Surabaya ya. Nah, bagaimana nih kalau menurut kamu, apakah lelaki itu perlu untuk punya ruang bercerita dan juga mengungkapkan perasaannya? Kita bakal ngobrol dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi Mas Fafa.
1: Ya, pagi.
0: Pagi Mas Fafa, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okay.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Ini Mas Fafa, maaf banget di tengah kesibukan kita ganggu untuk bisa ngobrol topik kita hari ini gitu. Fafa, ya, kan sebagai lelaki gitu, dulu kan mungkin sering banyak juga dengar kalimat cowok itu gak boleh nangis, terus lelaki itu harus kuat, jangan manja, ya, harus bisa ngadepin masalahnya sendiri. Gimana nih kalau menurut Mas Fafa sendiri?
1: Wah, pertanyaannya berat ya. Dan kalau saya sendiri tuh nih, kalau on point-nya tanpa saya berbasa-basi, saya tuh berada dalam pola pengasuhan, tapi pola pembentukan karakter budaya yang menurut saya agak sedikit tepat. Gitu. Karena sejatinya laki-laki ya manusia.
0: Yeah.
1: Dan manusia punya perasaan, ya kan? Nggak bisa kalau misal dipaksakan sebuah prinsip bahwa laki-laki nggak boleh nangis. Itu sama aja merepresi apa yang dirasain dong, ya kan?
0: Iya.
1: Dan siapa yang bertanggung jawab atas gangguan mental akan terjadi setelahnya, kan?
0: Ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya kan? Gitu loh. Jadi kayak misalnya bilang nggak boleh nangis, lah itu sama kayak kita waktu dari kita kecil kan sering tuh ada beberapa orang tua yang modelnya itu boleh nangis, ngapain nangis?
0: Cowok kok nangis gitu kan?
1: Cowok kok nangis, nggak bisa gitu loh. Kan manusia juga, dia boleh dong mengeluarkan perasaannya, dia boleh dong mengekspresikan apa yang dia rasain, entah itu sedih, marah, apapun itu. Jadi kita nggak boleh mengopres itu gitu loh. Buat saya sih gitu, sehingga itu makanya tadi saya bilang di awal pembentukan yang kurang tepat di budaya kita. Dan seharusnya bagaimana kalau laki-laki? Laki-laki sangat boleh curhat, sangat boleh untuk menangis, tuh. Dan jangan malu, jangan takut, atau bahkan gengsi untuk itu gitu loh. Karena kita perlu untuk mengungkap perlu untuk jujur sama diri kita. Karena seringkali yang bilang, oh nggak nangis, jangan nangis, bla bla bla, itu tuh kayak buat saya ya secara pribadi itu seperti kayak kamu membohongi dirimu. Kamu sebenarnya pengen sedih gitu loh, cuma kamu membohongi dirimu sendiri. Nah, sedangkan kalau sering seperti itu, otomatis ada bagian, saya nggak bisa berbicara secara ilmiah karena saya bukan ahlinya ya, tapi ada bagian-bagian dalam otak kita yang akhirnya membuat itu menjadi satu komponen yang error gitu akhirnya.
0: Betul.
1: Jadi makanya terjadilah banyak gangguan mental, ya kan? Sekarang itu kayak kesehatan mental itu menjadi isu yang semakin naik gitu, apalagi karena ada begitu banyak media yang media sosial maupun media terestrial yang eksploitasi itu, mempublikasikan kondisi-kondisi itu gitu loh.
0: Ya.
1: Sehingga akhirnya makin banyak orang yang tahu bahwa itu inilah. Dan indikatornya tadi kan ngebahas soal bunuh diri ya.
0: Betul.
1: Di 2025 itu cukup tinggi loh yang saya tahu ternyata. Kasus-kasus bunuh diri dan berapa waktu terakhir ini kan di sosmed sering banget ya muncul
0: itu
1: berita-berita gitu, dibikin konten sama orang-orang itu sampai kayak ini apa gini ya gitu ya, sudah
0: kenapa menormalisasi gitu ya Mas ya,
1: iya kok malah divalidasi ya gitu. Jadi kayak itu satu hal yang justru harus kita cegah gitu loh, bukan malah divalidasi kan, yang konten-konten jadi divalidasi kan kesannya.
0: Betul.
1: Udah gitu kita berada di konteks lingkungan yang laki-laki nggak boleh nangis gitu, laki-laki nggak boleh curhat, terus ya kan nggak bisa gitu,
0: ya, gitu loh. Betul.
1: Kita sederhananya gampangnya laki-laki tuh ya manusia, Rek, gitu. Ya punya perasaan.
0: Punya. Jadi ya, punya apa? Rasa tertekan juga gitu ya, Mas ya.
1: Ya pasti, pasti itu kan, karena kita dilahirkan dengan begitu banyak spektrum perasaan gitu. Jadi kayak ya masa enggak boleh kita sedih, nangis, dan justru orang-orang yang tahu itu jangan dikecilin hatinya, jangan diketawain. Justru malah dirangkul harusnya.
0: Oke. Kita sediakan ruang untuk bisa mereka ngungkapin perasaannya gitu ya, Mas ya.
1: Ya harusnya gitu sih, kalau menurut saya sih harusnya justru saat kita punya teman, ini kan konteksnya laki-laki ya, konteksnya cowok. Betul. Ada teman cowok kita yang kelihatannya lagi mikir, lagi susah, mungkin sangat terlihat lah pasti gitu lah. Kalau cowok itu sebenarnya sangat kelihatan kalau dia tuh lagi mikir tuh kelihatan. Sehingga ditanyain, "Kamu enggak apa-apa? Baik-baik aja," kayak gitu-gitu. Terus, cerita ayo monggo cerita sambil ngopi ta, gitu-gitu. Jadi kayak sehingga kehadiran orang lain tuh pasti akan sedikit banyak akan membantu dia. Karena menurut saya kayak kasus bunuh diri bisa terjadi itu kan salah satu faktor pencetusnya adalah karena dia merasa sendirian pasti. Itu pasti. Karena kalau dia ada orang-orang yang mensupport, mendukung, menemani, pasti akan jauh dari pikiran itu. Karena dia tahu dia merasa berharga gitu loh. Karena kehadiran kita untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan, kesusahan, mungkin ada terjebak dalam pikiran-pikiran negatif, kehadiran kita itu justru bisa membuat mereka itu merasa bernilai loh.
0: Ya benar. Gitu. Jadi mereka merasa nggak sendirian gitu.
1: Yes.
0: Okay. Gitu sih. Ya. Mas Alwa, kalau boleh bercerita juga, biasanya yang namanya manusia kan gak luput kan ada masalah gitu. Yeah. Mas Alwa, kalau udah ngerasa mentok nih, aku gak bisa nanggung sendiri gitu, biasanya Mas Alwa curhatnya atau ngungkapin perasaannya tuh ke siapa?
1: Kalau secara fisik ya, secara dunia pasti sama pasangan. Pasti sama pasangan, cerita sama pasangan. Nah, ya itu ya sama istri saya. Jadi kayak kan itu akan sangat membantu lah, dan pasangan kita kan adalah orang paling dekat dalam hidup kita gitu. Ya kalau saya pasti cerita ke istri saya. Itu satu. Kedua, seharusnya yang ke satu bukan ke istri ya, yang pertama ya, tapi istri masuk dalam 1B mungkin. 1A ada 1A dan 1B
0: ringnya gitu ya.
1: Kalau 1A nya itu adalah ya pasti menyerahkan kepada yang kuasa. Pasti dibawa dalam ibadah kita. Itu kan itu buat saya secara pribadi, mungkin ada orang yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju. Buat saya secara pribadi, mendekatkan diri kepada yang kuasa itu adalah jawaban. Saat kita itu apa, kita nggak usah minta, kita cerita aja. Kalau buat saya sih gitu. Misal saya lagi punya problem dengan pekerjaan misal, ya saya cerita, "Lo, ini saya tuh ada kerjaan gini, dia cerita aja kayak curhat sama temen gitu gitu kan. Kan beliau adalah yang maha segala, jadi nggak mungkin beliau nggak tahu, dan mungkin beliau nggak memberikan kita jalan tuh nggak
0: mungkin.
1: Terus 1B-nya baru sama pasangan. Kalau saya kalau mungkin teman-teman yang belum berkeluarga, mungkin bisa cerita di luar konteks ibadah, sahabat yang terdekat, dengan orang tua, dan saudara, sahabat. Mungkin saya sih levelnya 1A, 1B itu, terus kemudian kedua, cerita sama sahabat-sahabat saya. Kalau dalam konteks kita ya, itu sharing ya, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih.
0: Iya. Gitu. Jadi intinya gini, Mas, kalau menurut Mas Safa, perlu ya laki-laki itu punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya, itu perlu banget ya, Mas ya.
1: Wajib hukumnya. Kalau misal bapak-bapak atau kakak-kakak, mas-mas ini bisa tulis aja mendingan. Tulis aja gitu. Jadi kayak bikin tulisan gitu loh. Tapi bukan di sosmed ya.
0: Iya, jangan. Nanti
1: banyak. Sosmed bukan ajang curhat gitu ya. Jadi bikin tulisan aja, bikin tulisan. Untuk apa ya? Kayak refleksi itu biasanya juga works out gitu. Jadi kadang-kadang orang itu kan butuh ceritakan apa yang dia rasain. Kalau misalnya dia nggak, saat itu belum ada teman atau orang yang bisa diajak cerita, jadi tulisin aja kalau memang bisa. Tapi kalau enggak, ditanyakan soal butuh ruang, itu pasti wajib lah gitu. wajib lah.
0: Enggak dengan mengungkapkan perasaan meskipun mungkin belum ketemu jalan keluarnya, kita bisa lega gitu ya perasaannya gitu ya Mas ya.
1: Betul setuju.
0: Oke. Baik gitu. Mas Fafa, makasih banget waktunya untuk ngobrol kita hari ini. Mungkin next time sama-sama kita bisa ngobrol lagi untuk topik yang lain. Ya, selamat beraktivitas, selamat sampai tujuan ya Mas Fafa.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Fafa yang sudah ngobrol barengan kita di sini. Dan ya Sobat Bana, itu dia, kalau menurut Mas Fafa perlu banget ya seorang lelaki itu. Dia ini dari sudut laki-laki loh Sobat Bana, beliau dari sudut laki-laki. Ternyata perlu juga untuk laki-laki itu punya ruang untuk bercerita dan ngungkapin perasaannya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bana, gimana pendapatnya? Kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Le, kowe ki anakku. Aku ki bapakmu, Le. Apik-apik karo ibumu ya, Le. Bu, aku ikhlas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Maldive FM, Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, ada yang tersisa nih, ternyata sudah ada yang kasih tanggapan atau opininya juga gitu. Dari siapa nih? Dari siapa ini? Irfan ya, makasih banget nih Mas Irfan sudah bagi katanya. Mbak, kalau lelaki itu bercerita tuh kadang-kadang dianggap lembek loh. Saya gak mau deh terlihat lembek. Oh gitu ya, ini mungkin yang jadi masalahnya ya. Kalau lelaki nangis, kalau lelaki bercerita, ini dianggap gak gentle, jantan, lembek gitu. Tapi itu kan hanya stigma aja Mas, hanya kata orang aja kan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang ingin kita lakukan, ya udah. Kalau mau nangis sebagai lelaki juga gak masalah sih kalau menurut saya ya. Kalau tadi ada beberapa juga yang WA yang juga berpendapat perlu kok untuk berbagi cerita, perlu gitu punya ruang untuk bisa bercerita atau ungkapin perasaannya. Meskipun ada juga sih sebagian masyarakat yang nganggap kalau laki-laki itu memang harus kuat, bisa nyelesain masalahnya sendiri gitu, gak perlu bantuan orang lain, mungkin seperti itu ya. Dari kecil gitu memang kita udah sering kali sih dijejali kata-kata sama orang-orang yang lebih dewasa gitu. Cowok tuh gak boleh nangis. Ini kalau ada laki-laki yang cowok, anak cowok yang nangis ya. Laki-laki tuh gak boleh nangis, cowok tuh gak boleh nangis, gak boleh cengeng gitu kan. Padahal tuh bisa mempersulit seorang laki-laki gitu ketika dewasanya untuk bisa bercerita gitu. Jadinya udah mungkin udah terbiasa dikasih pengertian seperti itu, jadi dipendam sendiri. Ketika dewasa dia jadi kesulitan ya untuk bisa mengungkapkan perasaannya.

0: saya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Buat Bana di akhir ngopi spesial pagi hari ini, mungkin kita bisa belajar ya, kalau laki itu kan juga manusia yang punya beban, rasa lelah, kecewa, ngerasain tekanan, bahkan punya air mata juga gitu kan. Selama ini banyak yang tumbuh dengan anggapan lelaki itu harus selalu kuat, harus selalu diam, harus selalu bisa menahan semuanya sendiri gitu. Padahal bercerita itu bukan suatu yang salah, bukan tanda lemah, Sobat Bana. Oke, untuk punya ruang untuk bisa ngungkapin perasaannya itu penting, supaya hati itu gak penuh sesak, pikiran juga gak terlalu berat, dan hidup akan terasa lebih lega gitu ya. Baik, Lila mesti pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 4 Mei. Makasih banget untuk kebersamaan Sobat Bana yang udah kasih tanggapan atau opininya juga gitu. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selamat pagi. Kita jumpa kembali dengan
1: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12.000 ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejo Sari targetkan 26.000 ton tebu dari 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pabrik gula PG Rejo Sari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejo Sari Magetan Andris Dahono Saroyo menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26.000 ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut.
4: 2026 kita target tebu tergiling itu 3,7 dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26.000 ton.
3: Andris optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Terkait harga gula, pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Andris menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12.000 ton gula petani di PG Rejo Sari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026, Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
4: Tahun kemarin juga tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor gula raffinasi. Tahun ini sudah diketati, gula saya di gudang yang pada saat ini penuh, sekarang sudah mulai berkurang habis.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media, berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan, Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
6: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedoyo. Bisa meringankan, bisa mengendeng-endengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
5: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtipmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtipmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
8: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtipmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
7: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtipmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtipmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan, Program Perintis dan Aksi Biru sukses perluas akses pendidikan inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuron Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2, serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
10: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini, sehingga dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan pendidikan kita.
9: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi kartu getar desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

Sesaat lagi kita ikuti liputan Haji Pramesnet bersama Torindo Gerbang Kertas Susila. Acara ini bisa Anda ikuti di Radio Rasi FM Magetan, Bahana FM Ngawi, Prameswara Lamongan, dan juga Ronggo Hadi.

0: Siang Pak Faris.
1: Halo. Selamat siang. Ini dengan Mas siapa ini?
0: Saya dengan Mas Dian, Bapak.
1: Mas Dian.
0: Iya. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak perjalanan dan sampai di Makkah?
1: Alhamdulillah. Bapak posisinya di Madinah. Mm-hmm. Ini kok nggak kelihatan gambarnya Mas Dian di situ?
0: Gimana Bapak?
1: Gambarnya Mas Dian nggak kelihatan ya?
0: Oh. Tidak, jadi kalau di sini memang nggak kelihatan. Gak apa-apa, yang penting
1: yang penting
0: jadi kan kelihatan ini.
1: Siap.
0: Pak Faris, bagaimana perjalanannya? Oh, ini ada kegiatan ini, Pak. Perkumpulan nih.
1: Nah, ini sekarang kami sedang nih berkumpul ketua rombongan, ketua regu dari Jabar Nur, dari kloter 22 maupun 23.
0: Oh, gitu. Nah, alhamdulillah.
1: Ini pertemuan kita persiapan membahas rencana nanti dari Madinah akan pindah ke Mekah.
0: Oh, gitu. Untuk jadwal hari ini apa, Bapak?
1: Hari ini kita koordinasi pemantapan checking ke jemaah nanti melalui ketua rombongan, ketua regu, terutama kesiapan jemaah, kondisi kesehatannya, dataan juga nanti jemaah yang memerlukan jasa kursi roda, termasuk pendataan ulang jemaah yang mungkin belum ziarah ke Raudhah nanti sebelum ke Mekah, diupayakan semuanya bisa ziarah ke Raudhah.
0: Oh, gitu. Pak, untuk apa? Untuk waktu kejadian kecelakaan kemarin di Madinah ya, Pak ya.
1: Jabal Magnet. Iya.
0: Itu untuk jemaah Indonesia gimana, Pak? Ataukah di gimana atau gimana informasinya?
1: Oh, yang kami terima itu kan yang kecelakaan itu jemaah dari kloter 2 Surabaya dari Probolinggo.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah semua jemaah selamat, tapi dari kru bisnya mengalami luka-luka, dan ada jemaah yang dirawat di rumah sakit juga. Dan karena kecelakaan itu, kemudian ada edaran dari Kemenhaj, kita semua jemaah haji sebelum Armusnah tidak boleh ziarah keluar kota Madinah, karena Jabal Magnet itu kan termasuk itu di luar kota Madinah. Sehingga kemarin dari Jabal Nur ziarahnya rutenya kita alihkan menjadi ziarah dalam kota sesuai dengan edaran dari Kemenhaj. Jadi hari Sabtu kemarin kita ziarah ke Jabal Uhud, Empataran Uhud, kemudian ke Masjid Kiblatin. Kita ziarah ke sana tempat turunnya ayat perintah perpindahan kiblat Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian kita mengunjungi Masjid Salman Al-Farisi. Sumur Salman Al-Farisi. Ini sumur yang mata airnya masih terus mengalir sampai sekarang. Dan juga itu kaitan dengan sejarah pembebasan sahabat Salman Al-Farisi pada waktu itu.
0: Siap. Jadi untuk hari ini jadwalnya itu. Kemudian untuk rencana penyembelihan hewan kurban itu, Pak, sudah ada
1: untuk
0: rencana?
1: Penyembelihan kurbannya nanti masih kita, ini kan masih di Madinah, jadi belum.
0: Oh, gitu.
1: Jadi penyembelihan hewan kurban itu
0: minggu depan ya?
1: Kita nanti setelah jamaah umroh wajib selesai semua, yang lebih amannya nanti adalah mulai dari Nahar atau sampai setelah hari Tasyrik. Nah ini kebetulan ini saya bersama Bapak Ketua Kloternya ini.
0: Waalaikumsalam dengan Bapak Sinten ini.
1: Prabno.
0: Gak apa-apa Pak, gantian Pak. Pak Faris sudah sering kayaknya.
2: Pak Suratno.
0: Pak Suratno, gimana perjalanan Anda dan juga dengan teman-teman ini, Pak?
2: Alhamdulillah, mulai dari embarkasi, saat di bandara, saat penerbangan, terus saat tiba di Madinah lancar.
0: Oh gitu.
2: Biasalah, seperti halnya faktor kecapean, faktor kelelahan, faktor adaptasi cuaca Indonesia dengan Arab Saudi yang berdampak pada antibodi yang sebagian jamaah menurun. Tapi pada prinsip, Alhamdulillah, edukasi PHBS kita berhasil.
0: Oh gitu.
2: Dalam artian sama Kabupaten Ngawi tidak ada yang sampai pingsan atau lain dan sebagainya.
0: Alhamdulillah.
2: Wajar, wajar, wajar.
0: Mungkin wajar. Karena kecapean Pak menurut
2: ya, karena tidak lupa ini menurut keyakinan kita, menurut keyakinan petugas dan baik ketua rombongan, ketua karu, ketua regu dan juga kiai muda kita Mas Mudrik ini tidak kita yakin ini atas doa masyarakat lebih pada umumnya juga.
0: Amin. Lah. Ya baik. Siap siap siap. Ya karena ya mungkin karena pertama
2: ya, faktor usia. Ya Mas, mohon doanya.
0: Oh siap.
2: Kita yang di sini berusaha berupaya dan doa dari masyarakat Ngawi.
0: Siap.
2: Saya yakin support terbesar bagi kami.
0: Okay, siap. Untuk situasi cuaca bagaimana, Pak? Cuaca panas ataukah mendung ataukah hujan di?
2: Ya cerah Mas, cerah. Tapi kalau siang ya memang sampai 36. Kalau siang. Panas
0: gitu.
2: Siang, terus, tapi kalau malam ya tidak dingin amat sih, wajar aja.
0: Pak, gitu. Kalau situasi kesehatan para jemaah aman, bagaimana situasi logistik, Pak?
2: Wah, nyaman sekali.
0: Nyaman berlimpah, sekali. Oke.
2: Okay. Iya, berlimpah. Jadi sampai dengan detik ini dan mudah-mudahan berkelanjutan, makanan, minuman itu tidak pernah kurang dan tidak pernah selisih. Jadi tepat hitungannya, tepat sasarannya, juga tepat untuk disantap.
0: Oh, yes, mantap. Oh, oke deh.
2: Pokoknya.
0: Siap. Oke. Terima kasih
2: kalau Pak. Konsepnya Mas Pak, siap. Kalau konsepnya Mas Paris ini yang penting satu.
0: Iya, apa Mas?
2: Jolali ngopi.
0: Ah, di sana.
2: Ini Mas Paris.
0: Oh, gitu. Sebentar Pak Paris. Ini ngobrol perkara ngopi ini kalau di apa? Di Mekah Madinah emang kopinya sama Pak dengan Indonesia?
1: Sama kopinya karena kita punya bawa dari Indonesia.
0: Oh gitu, saya kirain belinya dari situ Pak.
1: Itu sambil mungkin bisa ini menyampaikan perwakilan dari ketua rombongan paraku.
0: Oh gitu Pak, boleh. Monggo.
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya wajah ini saya gak kenal asing ini Bapak ini.
2: Ya sering ketemu di mana.
0: Oke.
2: Di mana?
0: Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah rukun Islam kelima ya Mas. Aku kalau pas nih pas di sini aku gak berani guyon Mas. Soalnya dirimu nanti pulang haji saja.
2: Nanti kalau sampai Ngawi ngopi lagi.
0: Oke. Oke. Mas, kalau Mas Faris kan perjalanannya udah dijelaskan tadi. Kemudian Pak Sprite-nya juga sudah dengan tadi juga tentang perjalanan di Makkah dan bagaimana situasinya di sana. Kalau jenengan sendiri kesan-kesannya apa, Mas?
2: Kesan-kesannya kalau di sini karena ini kita di Kemenhat Anak Barep ya, Mas ya.
0: Oh, gitu ya. Siap, boleh.
2: Anak Barep ini. Pelayanan di sini aman, semuanya nyaman semualah. Terkait konsumsi dan lain-lain nyaman semuanya. Alhamdulillah.
0: Terus bagaimana untuk situasi para jemaah sendiri, Mas? Bisa mengikuti kegiatannya dengan lancar?
2: Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang di sini, di Madinah ini semuanya aman, lancar. Dan ini kita juga beruntung banget bisa bersama Gus Faris Jabal Nur. Jadi ada fasilitas untuk lansia-lansia yang belum bisa ke Raudhah ataupun ke Masjid Nabawi, itu ada fasilitas antar sampai selesai.
0: Alhamdulillah. Saya tolong dikawal benar ya Mas, saya titip ibu di situ. So ke kloter 22, perempuan. Jadi saya titip nih. Ibu kandung saya.
2: Ibu ini kan. Nama
0: sinten? Namanya Bu Kusdarwati.
2: Kusdarwati.
0: Oh, iya. Saya titip ya. Ini benar-benar ini.
2: Insyaallah sehat-sehat semua Mas.
0: Doanya dari sana. Iya. Mas, ada kesan-kesan sendiri Mas untuk warga Ngawi, apa yang menjadi harapan untuk jenengannya sudah di sana, terus kemudian harapannya untuk warga Ngawi apa?
2: Kesan-kesannya cepat-cepat menabung untuk berangkat ke sini.
0: Oh, gitu.
2: Kalau berangkat ke sini saatnya, saya yakin nggak akan menyesal lah kita di sini.
0: Siap, nggak akan menyesal dan akan tetap.
2: Kalau di Ngawi ngopinya ngopi bahas masalah dunia, kalau di sini ngopinya beda.
0: Oh gitu, bahasnya apa?
2: Bahwa gimana caranya tepat sampai ke Masjid Nabawi.
0: Oh gitu, bismillah. Bismillah, siap mas. Terima kasih. Oke deh, bisa ketemu sama mas Faris lagi nih.
2: Siap.
0: Yeah.
2: Ini mas.
0: Ada yang lain mas Faris?
1: Nanti kita menuju ke Mekah.
0: Siap. Siap, matur suwun Mas Faris. Siap. Tetap semangat dan semoga berjalan dengan lancar untuk semuanya.
1: Iya. Untuk kita semua, mudah-mudahan semua jamaah sehat, lancar, mabrur nggih.
0: Amin. Siap.
1: Amin.
0: Nggih, Bapak, atas semuanya, salam untuk semuanya.
1: Siap, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Bana tadi liputan haji bersama Jabal Nur yang saat sekarang sudah berada di Mekah untuk perjalanan ke Raudhah, bisa melaksanakan kegiatan satu jeep di Jingga Harapan ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga para jemaah asal Ngawi juga bisa pulang dengan bur. Oke deh, kita lanjutkan nanti di session yang lain terkait dengan laputan sama Radio Bana FM.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

baru, Sucklin Softergent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Softergent Double Perfume. Hadirkan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Langsung saja kita panggilkan Lucky Adnan.
1: Hey, teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu?
2: Aduh.

0: Sumpah.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Pahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12.000 ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejo Sari targetkan 26.000 ton tebu dari 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pabrik gula PG Rejo Sari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejo Sari Magetan Andres Dahono Saroyo menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26.000 ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut.
3: 2026 kita target tebu tergiling itu 3,7 dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26.000 ton.
2: Analis optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Terkait harga gula, pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Andres menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12.000 ton gula petani di PG Rejo Sari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026, Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
3: Tahun kemarin itu tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor-impor gula rafinasi. Tahun ini sudah diketati, gula saya gudang yang pada saat giling penuh sekarang sudah mulai berkurang habis.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan, Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga Desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
5: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedoyo. Bisa meringankan, bisa mengendeng-endengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
4: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtipmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtipmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
7: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtipmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
6: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtipmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtipmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan, program perintis dan aksi biru sukses perluas akses pendidikan inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuronor Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2, serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
9: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini, sehingga dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan pendidikan.
8: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi Kartu Getar Desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana, apa kabar di siang hari ini ya? Suasana panas, lagi-lagi panas di Kota Ngawi. Kemudian tidak panas hatinya, tambah adem kalau kita nonton melalui Xpace Radio ataupun juga melalui live streaming di www.banfmngawi.com ya. Dan nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Yang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio live streaming ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa di 0856345454545 ya. Topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, penting tidak lelaki punya orang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Lalu romantis nih buat para lelaki. Lagi penting gak ya, lelaki itu punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: sì.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibuki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu tak tergantikan loh, Mas.
1: Masa tak, Dek?
0: Tenang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Masih Bahana Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan ya. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Fond sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Fond maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya topik kita hari ini ya. Ini para cowok ya. Nah, ini khusus cowok ini ya, bukan cewek ini ya. Topik kita hari ini ya, ini penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya gitu ya. Laki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345445 ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Nah, yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445. Sama siang juga yang di siang hari ini ya, banyak kali aktivitas yang dikerjakan ya, ada juga yang lagi makan siang. Selamat bergabung di TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih udah gabung ya, banyak yang udah gabung ya. Nah, jangan lupa juga udah gabung kasih opininya ya, topiknya hari ini ya. Nah, ini penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Yang sudah gabung, terima kasih. Ini buat Mas Heri ya. Terima kasih Mas Heri udah gabung ya. Nah, penting Mbak, biasanya saya ceritanya buat sama sahabat saya gitu ya. Jadi memang sangat penting ya kalau kita punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaan. Perasaan apa ini kira-kira ya? Mau gabung masih ditunggu ya. Nanti bisa juga yang sudah gabung melalui Xpace Radio ya. Melalui aplikasi Xpace Radio. Selamat yang semuanya yang udah gabung ya. Jangan lupa juga topiknya hari ini ya, penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Si barengan Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur sebuat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Udah gabung melalui Xpace Radio ya. Caranya gak kalau kita gabung di Xpace Radio, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bana FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bana FM Ngawi gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Nah, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tadi yang udah gabung melalui live TikTok ya, terima kasih. Tadi buat Bima Tirta ini ya, ada prinsipnya lelaki itu setelah bercerita, lelaki juga ingin diakui katanya gitu ya. Terima kasih udah gabung ya. Dan yang lain gabung dong, ayo kasih komentarnya melalui TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih banget udah gabung ya. Nah, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Sudah gabung ini dari Rian yang ada di Ngawi. Penting banget Mbak, laki-laki juga manusia butuh didengar katanya gitu. Dari Dewi juga terima kasih, setuju biar nggak dipendam terus sampai meledak katanya. Mas Andi, terima kasih yang ada di Paron ya. Kadang susah cerita tapi kalau ada tempat pasti lega. Di Sinta yang dari Kedonggala, terima kasih Mbak Sinta udah gabung ya ini. Laki-laki juga punya perasaan, jangan dianggap harus selalu kuat katanya gitu. Oke, terima kasih udah gabung ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja. Si komentar lo kasih mawar ya, boleh ya, boleh. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Nah, ini jangan lupa juga topik kita hari ini, penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya, dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Tuna semuanya ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah ini ya. UMKM Jawa Timur juga melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer gitu. Jadi memudahkan kita ya yang mau di Bank UMKM Jawa. Ya, silakan saja kalau tahu alamat-alamatnya nanti ya, nanti kita akan lagi. Mau gabung masih ditunggu, jangan lupa juga topik kita hari ini, penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Opininya nanti bisa WA 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya yang hari ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Gerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Genengawi, telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya ya. Sudah gabung, terima kasih Mas Bagus ini ya, yang di Widodaren. Ini penting sih, tapi lingkungannya juga harus mendukung. Jadi Mbak Lina yang dari Karangjati, terima kasih. Kalau laki-laki terbuka, hubungan jadi lebih sehat. Terima kasih juga yang udah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ya. Terima kasih udah gabung ya, makasih banget. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi ya di sesi yang kedua. Kita akan menemani lagi di Ajang Ngopi Bahana.

0: 104,5 FM Bana Radio Jaga Ketahanan Pangan Pemkab Ngawi Gandeng Bulog Salurkan Bantuan. Informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Chatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga Desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
2: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedoyo. Bisa meringankan, bisa mengenteng-entengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
1: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari...
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Jaga ketahanan pangan, Pemkab Ngawi, Gandeng Bulog, salurkan bantuan. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Ternyata 4,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi, masih diajak Ngopi Bahana. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya? Penting tidak ya kira-kira? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung ya, silakan saja. Jangan lupa topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, penting tidak ya lagi punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tadi buat Mas Kun ya, terima kasih udah gabung tadi ya. Lalui WA Bahana di 085634545 ya. Tadi sudah gabung ya. Matur suwun. Terima kasih, ini selalu nonton lalu Express Radio ya. Nah, ini menurut saya penting banget curhat ke Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala lewat doa dan memohon petunjuk. Lalu sampaikan problem ke Ustadz. Kita solusinya bagaimana? Ya juga ke keluarga yang bisa kita percaya bisa memberi jalan keluar ya. Atau ketika psikologi jika kondisi kejiwaannya kita sudah tidak stabil. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ya mau gabung lagi ya, kan saja masih ditunggu ya. Penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sudah gabung melalui TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya. Terima kasih banget, ini banyak banget yang udah gabung ya. Terima kasih udah gabung ya. Ini Mbak Yo, sekarang apa ini? Isno Effendi, terima kasih sudah gabung ya. Mau gabung lagi, silakan saja masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya, tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita, mengungkapkan perasaannya. Yang sudah gabung juga, terima kasih dari Rudi. Ada di Padas ya, terima kasih. Jarang cerita tapi sebenarnya butuh banget didengar ya. Ini Mbak Tika yang dari Mantingan, menurutku penting biar nggak jadi beban mental ya. Di biar nggak ada beban mental katanya. Mas Eko yang dari Jogorogo, kadang malu tapi kalau ada yang ngerti rasanya enak gitu ya. Jadi perlu ini ya, perlu banget ya. Ini Mbak Nina yang dari Beringin, terima kasih. Perempuan juga harus kasih ruang, jangan just aja. Nah, penting tidak ya lelaki itu punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 atau yang sudah melalui Express Radio. Selamat yang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan gitu ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa melalui WA Bahana di 085634545 ya. Nah, sebetulnya semuanya, belum kita lanjutkan lagi ya, ada informasi dulu ya, Sobat Bahana semuanya. Polisi menjadwalkan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait dengan pengusutan kasus tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat yang terjadi pada pekan lalu. Mereka yang diperiksa antara lain pihak taksi Green SM. Pemeriksaan terhadap pihak taksi Green, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi tambahan dari Daop 1 akan dilaksanakan di kantor Daop 1 Manggarai. Pemeriksaan sejumlah saksi tersebut untuk mengusut tuntas kasus tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek. Seperti yang dikutip oleh Sindo News hari ini. Sebetulnya semuanya, yang mau gabung lagi yang masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga dengan teman-teman ya, lagi makan siang ya. Selamat siang semuanya.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya, masih ditunggu topik kita hari ini ya. Nah, ini penting tidak ya lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya, ditunggu opininya atau topiknya bisa melalui WA di 0856345 4545 ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi gabung ya. Kasih melalui WA Bahana di 0856345 4545 ya. Tadi dari Doni yang ada di sini, terima kasih Mas Doni, penting tapi jangan disalahgunakan juga katanya. Sarif yang dari Kuadungan, gak semua laki-laki bisa ngomong tapi tetap butuh tempat. Terima kasih udah gabung ya. Mbak Maya, terima kasih, harus banget biar mentalnya tetap sehat. Terus dari Mas Fajar ini ya, laki-laki diam bukan berarti kuat, kadang cuma gak punya tempat cerita gitu katanya. Nah, Sobat Bahana, memberi ruang laki-laki untuk bercerita itu bukan soal melemahkan, tapi justru bentuk kepedulian ya. Karena setiap orang itu tanpa melihat gender ya, punya hak untuk didengar dan dipahami. Jadi, kadang yang dibutuhkan cuma satu, ada yang mau benar-benar mendengarkan gitu. Nah, ini siapa nih yang mau gabung? Tunggu opininya, topiknya hari ini ya, melalui ya di 0856345 4545, bisa juga melalui TikToknya Radio Ban FM Ngawi gitu ya, masih ditunggu. Mau gabung masih ditunggu. Jadi udah gabung, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: suka.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, saya Didi dari Gandhi S ya. Semoga dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan ya di siang hari ini.

Sobat Bana, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Senin ya, Mei 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus. Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Sì.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.
6: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
7: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8-9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
10: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
11: Toko Sumber Tani,
12: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
13: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
14: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
15: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
16: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ucung-ucungnya jadi lama. Cahaya laser itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: iya?
1: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah,
2: udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Semua lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Dengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Rima Anggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Insiden tak terduga, pengunjung kafe asal Sarirejo Lamongan meninggal mendadak saat bersantai. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kawasan Jalan Suwoko, Kota Lamongan digemparkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pengunjung pria secara mendadak di Cafe H pada Minggu pagi 3 Mei 2026. Korban yang diketahui berinisial KA dan berusia 52 tahun merupakan warga Sarirejo Lamongan yang tiba-tiba tidak sadarkan diri di lokasi kejadian sekitar pukul 10.20 WIB. Merespon laporan warga, Unit Identifikasi Satreskrim Polres Lamongan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk proses penanganan lebih lanjut. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menjelaskan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan mendalam guna mengungkap kronologi serta penyebab pasti kematian korban. Petugas telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi dan melakukan penyisiran area kafe untuk memastikan tidak ada unsur mencurigakan. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, jenazah KA akan menjalani proses visum di rumah sakit sembari menunggu hasil pemeriksaan medis resmi guna memberikan informasi akurat sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Serangan embun jelaga turunkan produksi jeruk pamelo di Magetan hingga 40%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat petani, jeruk pamelo di Kabupaten Magetan menghadapi ancaman serius akibat serangan penyakit embun jelaga yang muncul saat musim hujan. Serangan jamur ini tidak hanya merusak daun dan batang, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan produksi buah. Suarsono, salah satu petani jeruk asal Dukuh, mengungkapkan gejala awal serangan terlihat dari munculnya bercak putih seperti kapur disertai cairan lengket menyerupai air gula. Ia menjelaskan, setelah musim hujan berakhir, kondisi tanaman memang sempat membaik, namun dampaknya terasa pada fase berikutnya. Untuk mencari solusi, Suwarno mengaku sempat berkonsultasi hingga ke Balai di Malang. Dari hasil tersebut, diketahui penyakit yang menyerang adalah embun jelaga. Dampak serangan penyakit ini sangat signifikan terhadap hasil panen. Suwarsono menyebut penurunan produksi bisa mencapai 40%. Yang menambahkan, pada kondisi tertentu serangan bahkan bisa lebih parah.
5: Ada apa itu percikan kayak air gula gitu, timbul flek hitam, ke daun, ke pohon, flek hitam, ke buah. Ternyata buah-buahnya subur setelah diatasi, musim hujan itu sudah teratasi, tapi ternyata nggak timbul bunga, nggak mau berbuah buahnya. Kalau kemarin langsung ke Balai Malang waktu bintek di atas. Namanya embun jelaga itulah balai.
4: Selain embun jelaga, petani juga harus menghadapi hama lain seperti kutu yang memperparah kondisi tanaman. Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mengatasi serangan tersebut, mulai dari penggunaan bubur California, belerang hingga insektisida. Namun tidak semua petani mampu menerapkan penanganan secara maksimal. Yang menegaskan, serangan jamur akan semakin tinggi jika tidak ditangani secara optimal, terutama saat curah hujan tinggi. Dalam kondisi normal, satu lahan bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan buah jeruk pamelo. Namun dengan adanya serangan penyakit, produktivitasnya menjadi tidak menentu.
5: Turun hampir 40%. itu khusus yang bojolangkar, belum yang jamur batang, belum yang palat buah. Jadi sebeta suka itu pohonnya itu kita menurun hampir 60%, 30-40% yang masih 5 tahun yang lalu kena itu kutu wijen sama jamur. Jadi serangga itu.
4: Di sisi harga, jeruk pamelo masih memiliki nilai jual yang cukup baik di pasaran. Di tingkat toko buah, harga bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp25.000 per buah tergantung ukuran. Namun di tingkat petani, sistem penjualan borongan membuat harga menjadi lebih rendah. Suarsono berharap ada perhatian dari pemerintah terutama dalam penanganan hama dan penyakit tanaman. Meski bantuan sudah ada, menurutnya jumlahnya masih terbatas. Dengan pengalaman bertani sejak tahun 1977, Suarsono berharap jeruk pamelo tetap menjadi komoditas unggulan yang bisa menopang ekonomi petani. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada penanganan hama yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Silva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ekspor terganggu, industri PMA Ngawi pilih timbun produksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ketegangan global yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai merembet hingga ke sektor industri di Kabupaten Ngawi. Dampaknya tak lagi sekedar wacana, sejumlah perusahaan berbasis penanaman modal asing atau PMA kini harus menghadapi tersendatnya jalur distribusi ekspor ke berbagai negara tujuan. Situasi ini memaksa beberapa pelaku industri mengambil langkah tak biasa. Alih-alih mengirim produk ke luar negeri, mereka memilih menahan pengiriman dan menumpuk hasil produksi di gudang sebagai stok sementara, sambil menunggu kondisi pasar kembali kondusif. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menjelaskan bahwa tekanan paling terasa dialami oleh perusahaan yang sudah aktif berproduksi. Sementara itu, industri yang masih dalam tahap pembangunan relatif belum terdampak signifikan. Menurutnya, sektor yang paling merasakan imbas adalah industri berorientasi ekspor seperti alas kaki dan manufaktur mainan. Meski demikian, perusahaan tetap berupaya menjaga stabilitas operasional.
7: Dr. Mas Nosa itu menyampaikan hal itu. Jadi dari sisi ini, pengiriman itu terkendala. Ada beberapa... di RT juga demikian.
8: Karena nah, memang perdagangan.
7: Nah, betul. Jadi itu memang kendala. Nah, itu memang kemarin dirasakan, tapi sampai kemarin konsultasi, ketemu dengan kita, mereka menjamin bahwa tidak akan ada kesehatan.
6: Di tengah tekanan tersebut, komitmen pelaku industri untuk mempertahankan tenaga kerja patut diapresiasi. Hingga kini perusahaan memilih tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan justru menjadi ritme produksi agar aktivitas usaha tetap hidup serta karyawan tetap bekerja. Tak hanya persoalan distribusi, tantangan juga datang dari sisi pasokan bahan baku. Ketidakpastian global turut mengganggu rantai pasok internasional, sehingga beberapa industri mengalami kesulitan memperoleh material produksi. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun berharap situasi global segera membaik. Dengan demikian, aktivitas ekspor bisa kembali lancar dan roda industri daerah kembali bergerak optimal, demi menjaga pertumbuhan ekonomi lokal tetap stabil. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Pengunjung kafe di Lamongan tiba-tiba tewas. Polisi turun tangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
9: Baik, terima kasih, sobat. Seorang pria dilaporkan meninggal dunia secara mendadak saat berada di sebuah kafe di Jalan Suwoko, Kabupaten Lamongan pada Minggu pagi. Peristiwa ini langsung memicu respons cepat aparat kepolisian untuk memastikan penyebab kematian dan mencegah spekulasi di tengah masyarakat. Korban diketahui berinisial KA, berusia 52 tahun, warga Kecamatan Sari Rejo. Ia ditemukan tidak sadarkan diri sejak pukul 10 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Barat oleh pengunjung lain sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kasih Humas Polres Lamongan M. Hamzaid membenarkan peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur. Ia menambahkan, polisi masih mendalami keterangan saksi serta hasil pemeriksaan medis untuk memastikan apakah terdapat faktor kesehatan atau penyebab lain di balik kejadian ini. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap kondisi kesehatan, terutama saat beraktivitas di ruang publik. Di sisi lain, kecepatan respons aparat diharapkan mampu menjaga rasa aman dan kepercayaan publik terhadap penanganan kasus-kasus darurat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
10: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum. Ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja ya. Di si hari Senin tanggal 4 2026 ya. Tetap semangat. Nah, awal apa ini? Pekan kita harus benar bisa menyajikan untuk minggu kedepannya. Oke, kita akan membahas tentang ini, Sobat Bana. Penting tidak ada lagi punya cerita mengungkap tanya. Ya, tunggu di 0856345.
3: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
4: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
3: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
4: Makasih ya, Pak.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno 100 R sama ya. Kristo tuh dengan mau pergi jauh-jauh sobat Bana mencintai. Nah, bersatu. Apa ini masa depan ya. Oke. Masih dengan tema yang sama sobat Bana. Tidak ada lagi pun untuk cerita dan mengungkap perasaan. Di tengah tuntutan hidup yang makin kompleks, laki-laki seringkali dihadapkan pada satu stigma yang cukup lama. Harus kuat, harus tegar, dan tidak boleh terlihat. Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah benar laki-laki tidak butuh ruang untuk bercerita? Kita tunggu di 085 6545.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: Nok, ibu ki pengen warungnya awak dhewe ki tambah gede, ben tambah akeh sing tuku, laris ngono lho, Nok.
6: Hoo ya, Bu. Nek warungnya tambah gede, mesti tambah rame, Bu.
7: Ngeten mawon, Bu, kula saged nyewangi. Mengke disiapke mawon syarat-syaratte, mengke kula urusi kalih milih sayangku.
6: Isok boleh?
7: Ya sakit banget, Bu. Wong kula niku karyawan bank. Nggih.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo Serat. Sama-sama. Dan jangan lupa. Bisa ya. Bisa sebut. Usaha. Untuk para lelaki. Oke, masih bersama saya Bana di Serat ini. Udah bagus. Dan masih tentang penting ya, lagi pun cerita dan buat mana di Bali diamnya seorang lelaki sering tersimpan pada pernah kanan pekerjaan tanggung jawab keluarga hingga di tempat sendiri tidak sedikit yang akhirnya merasa kesepian kehilangan arah karena tidak makasih ada Mas Andi Dungawi ya. Ini penting banget, laki-laki juga manusia. Terus kalau dipendam terus bisa jadi stres sendiri, Mas O. Oke, terima kasih banget ada Mbak Rina. Ya. Cuma tuh apa ini? Jika kita punya masalah buat Mbak, apalagi sebagai seorang lelaki yang harus bertanggung jawab setelah keluarga ketika kita ada permasalahan, harus apa yang bisa menyelesaikan dengan orang terdekat, misalnya dengan istri. Buruknya keadaan kita tahu. Saya tunggu di 085-6345-4545. Penting lagi pun cerita perasaan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, operator seluler mengingatkan bahwa skema kuota internet tanpa masa berlaku dan penuh fitur rollover menimbulkan masalah besar bagi industri, mulai dari kualitas jaringan, struktur tarif. Yang dilansir kompas.com dari ini, hal itu disampaikan Chief Marketing Officer Smart Brand XL Smart Koco Purwokerjono dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja hari Senin ini. Transformasi 104,5 Bana Radio.

145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan kita memasuki di sesi yang kedua. Kita diajak ngopi senja. Seperti biasa ya, masih tentang tema yang mengangkat penting. Tidak ada lagi punya orang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Tunggu di 085 6345 454.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo Ngawi bareng sama saya Oba ya. Masih tentang mengangkat tema penting tidak lelaki punya ruang bercerita mengungkapkan perasaannya.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sobat Buana 14 menit lepas dari ya ada tepung kan. Tetap kompak selalu, terima kasih banget Mbak Rida. Tetap semangat yang lagi apa ini? Mati suasana di alun-alun. Ini menikmati senja ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345454545. Laki-laki juga butuh didengar, jangan dianggap pas terus. Benar sekali sobat Buana ya, anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat justru sering jadi beban yang gak terlihat. Padahal saat mereka diberi ruang untuk didengar, itu bukan tanda kelemahan, bentuk keberanian untuk jujur dengan apa yang dirasakan. Yang mereka butuhkan bukan solusi, cukup telinga yang mau mendengar tanpa. Karena ketika perasaan terus dipendam, itu bisa berubah jadi tekanan yang besar. Jadi mulai sekarang ada salahnya kita lebih berubah. Karena laki-laki juga butuh dimengerti, bukan cuma tuntut selalu. Kita tunggu SMS 0856345454545.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, memberi ruang bagi laki-laki mengungkapkan. Bukan berarti justru itu adalah untuk keberanian. Karena jujur pada diri sendiri, mengakui sedang tidak baik-baik saja, itu hal yang ya, tunggu di 0856345 4545 untuk sahabat Bahana yang kepengen ya, dengan tema penting tidak ada lagi punya cerita dan mengungkapkannya perasaan. Dan Mbak Eko di Karangjati ya, penting sih tapi susah cari tempat yang nyaman. Ada Mbak Lina di Ngawi. Setuju, banyak laki-laki yang akhirnya depresi karena perasaan. Tetap kompak selalu.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lah gisasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani,
9: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
10: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
12: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
13: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
14: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119. Sama saja, oh, bisa saja kita kumandang saat maghrib untuk yang ngawi dan sekitar. Nah, masih tentang ini sobat Bana ya, penting tidak laki-laki punya untuk cerita dan mengatakannya. Oke sobat Bana, ruang bercerita datang dari mana saja, dari sahabat, pasangan, keluarga, bahkan komunitas. Yang penting ada tempat aman tanpa pengaduan, karena pada akhirnya laki-laki juga manusia, punya rasa, punya luka, dan butuh dengar. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Rudi di Pitu ya. Ini laki-laki diam bukan kuat. Gak jadi capek. Setuju banget gimana ya tanggapan ini. Diamnya laki-laki seringkali disalahkan. Bukan karena mereka selalu kuat, tapi bisa jadi mereka sedang lelah. Pikiran penuh, hati berat, tapi bingung harus cerita ke siapa. Kalau mereka memilih diam bukan karena enggak cara, tapi karena takut enggak lemah, enggak dimengerti. Padahal di balik itu ada kebutuhan sederhana dan dipahami. Jadi penting buat kita lebih peka kalau melihat laki-laki lebih punya diam dari biasanya. Mungkin itu bukan soal kuat, tapi mereka sedang butuh waktu atau bahkan butuh seseorang yang mau benar-benar hadir untuk. Kita tunggu di 0856345 4545. Sekali lagi Mas Rofli, terima kasih sudah bergabung ya. Tetap kompak dan apa ini? Masih setia mendekati ya. Dengan penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkap perasaan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Wana Radio masih dari Tunggu. Terima kasih banget ya yang suka di sore hari ini ya. SMS, ada juga SMS yang harus selesaikan sahabat Wana ya. Darani di Karangjati, aku lihat sendiri teman jadi lebih baik setelah. Terus ada Mas Yoga di penting jangan sampai mereka kanker. Sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu diajak ngopi ya. Di sore hari ini edisi memang tidak lagi punya ruang untuk kita perasaan. Terima kasih.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
8: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sebelut Bahana. Seorang penjual sayur ditemukan tewas di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember pada Senin 4 Mei 2026. Sebelut Bahana dikutip dari Detik Jatim, peristiwa ini mengatakan warga Kabupaten Lumajang. Dan Sebelut Bahana, menurut informasi, korban diketahui bernama Anissa yang berumur 46 tahun, warga desa Sukosari, kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Dan saat ditemukan, Sebelut Bahana, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka bacok dan lebam bagian kepala. Sekilas informasi, 104,5 FM Bahana Radio.
0: Press News.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy Ajang Ngopi Santai. Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani Sobat Bahana nih dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Senin ya Sobat Bahana. Bagi tadi malam hari ini nih, penting tidak lelaki punya ruang untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya. Wih, agak dalam ya temanya kali ini. Ya, untuk itu ya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini bisa bergabung di 0856345. Juga untuk Sobat Bahana bisa menghubungi kita melalui sosial media di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Maksudnya Sobat Bahana, jangan kemana-mana sama Cindy terus ya di yang

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama ya, yang kedua mulu di sini. Oke, untuk daya Sobat Bana semuanya di malam hari ini, tema kita agak sedikit berbeda gitu ya. Mungkin agak sedikit gitu ya. Tema kita di malam hari ini ya Sobat Bana, penting tidak laki-laki itu ruang untuk cerita dan mengungkapkan perasaan. Nah, ini mungkin bisa menjadi ajang nih untuk para laki gitu ya, mengungkapkan si hatinya nih. Perlu gak sih sebenarnya bercerita, terus berkeluh kesah gitu ya, sama mungkin seseorang yang dia percaya gitu ya, gak harus sama pasangan gitu ya, mungkin sama temen yang benar-benar mereka percaya gitu ya. Kalau kata e-commerce tuh trusted ya, untrusted gitu ya, itu bisa banget nih untuk Sobat Bana yang pengen mengungkapkan uneknya gitu ya, di 0856345454. Pastinya Sobat Bana nih yang lagi on social media ya, bisa banget ngehubungin kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook di Bahana Ngawi. Juga Sobat Bana bisa menonton visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfm.com. Dan jangan lupa ya Sobat Bana semuanya, sambil dengerin CD di malam hari ini, jangan lupa untuk nikmatin kopi bintang 5 nih. Kayak gini nih, kopi bintang 5. Sekalian seduh gitu ya, sambil menikmati suasana malam yang ya cukup tenang ya, meskipun gak hujan gitu ya, gak apa-apa, dinikmati aja sambil minum kopi santuy-santuy di depan rumah gitu ya. Kopinya apa? Kopi bintang 5. Oke, untuk kita ya sebetulnya semuanya di malam hari ini, waktu kita masih ada 9 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sewaktu Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Ayo nyanyi bareng-bareng.

0: kampus.
1: Ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai sesi yang kedua. Dan Sobat Buana, semuanya di malam hari ini tema kita sama lelaki punya ruang untuk bercerita dan perasaannya. Langsung aja share pilih kamu di 0856345. Juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui soal kita lewat aplikasi SBS Radio Streaming di www.pnf.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Eh. Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makannya. Oh, susu-susu kue toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya, ya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, kok teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Anak,

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Semutwana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Aduh, Semutwana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa nih untuk Sobat Bana yang udah bergabung. Iya, Sobat Bana, ada Kak Indra, lo selamat. Dan juga ada Kak Widya. Dan juga ada Kak Agni. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy ya. Sebenarnya sebetulnya waktu kita masih ada 20 menit sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena sini udah nemenin Sobat Bahana diajak ngopi santai. Pastinya Sobat Bahana saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Sake.
1: Rahasia sake asan jalu sake sake. Ini iki wok-wok biasa nih.
0: Ya berarti woke biasa.
1: Iya, Sal. Stop, Pak. Kasih sake sake woknya. Ya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain. Halo Sobat Bahana, menghemat uang bisa dimulai dari hal kecil. Salah satunya dengan mencatat pengeluaran harian, sehingga kamu tahu kemana uangmu digunakan. Kurangi kebiasaan jajan berlebihan dan coba bawa bekal dari rumah ya Sobat Bahana. Selain lebih hemat juga lebih sehat. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa menabung mulai sedikit demi sedikit untuk kebutuhan di masa depan. Ingat, hemat hari ini tenang di kemudian hari. Itu adalah salah satu tips untuk menghemat uang harian ya Sobat Bahana, bisa diterapkan untuk sehari-hari.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aja.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat.

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
1: Power Gang Push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Yuk, standby.
1: Wajah sih biasa ya, Pak.
0: Iya. Yuk, standby. Divani, jika hanya gerawan. Song, tik satu. Kamera rolling. Action.

0: 啊，咬了。
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Buat semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yeah. Okay. Okay.

0: 커다란 해금.
1: 바로 Soklin Softer Gen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Softer Gen Double Perfume hadirkan.
2: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

edukasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: siap musik. Mungkin biar aku nyanyi ini. Kang, mungkin biar. Yo, yo.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
6: Lagu ini lho rek, sing lagi ngeter juga ya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerepora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Eh Pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh alah, terus ana solusi sing luwih jamin.
0: Jelas ana Pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti gak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oh iya, buku aku mana? Kok nggak ada? Oh ini buku aku.
1: Makasih ya, Adit.
0: Ayo sama.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe akeh?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
4: Hey.
5: Yo, what's
6: hey,
5: good?
6: Hey, beautiful.
4: Oh, so stop,
6: I apologize if together. I know I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time when I call to say

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak. lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada?
2: Ada.
1: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas

tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asaa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas, itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri, sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi.

0: satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lain kan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik keluar lagi, kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang enggak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min zalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok, pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya sorga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia masih jauh lebih mending empernya sorga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi 70 tahun perjalanan. Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan sorga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana, saya katakan tadi, kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu, apa melalui pintu? Memang, melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau Pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka, orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur Sadaqah. Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah, memang tangannya pemurah. Tahajud, memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Royan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan sama penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak. Yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang dikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lu lebih luas dari gua nih, enggak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di sorga orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit, penyakit apapun namanya. Sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up. Barangkali mujur, tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, sudah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun toharoh, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharoh ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita, belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab dari mara bahaya neraka sampai sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah saya juga sampai ke surga ini. Si Fulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasaalun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu begitu takbir. Aduh, dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam, kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat. Khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, enggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti.
1: Baik ya Rasul. Sembayang beliau dua rakaat.
0: Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul.
1: Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li.
0: Kenapa?
1: Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah.
0: Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya.
1: Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu,
0: menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, hip mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning, warnanya kuning. Hinggap di daun hijau, dia jadi hijau. Nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat kesana kemari. Bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya. Mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka. Padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat.
1: Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara.
0: Ini mendirikan, saudara-saudara.
1: Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat.
0: Apa bedanya itu?
1: Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal.
0: Enggak sembahyang dia.
1: Sembahyang.
0: Kok nyolong sendal pulangnya?
1: Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat.
0: Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan.
1: Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan.
0: Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat.
1: Itu makna aqamus sholah.
0: Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini?
1: Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
0: menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
1: Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah.
0: Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya,
1: itu tentu dilarang oleh agama.
0: Terang-terangan boleh.
1: Sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya.
0: Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata,
1: mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.
0: Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan.
1: Berarti sekarang ini tuh air saja kalau cuma di bendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan.
0: Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita?
1: Gak pernah kita timbulkan.
0: Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan?
1: Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini.
0: Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah,
0: orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti.
1: Dua.
0: Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im, surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja.
1: Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im,
0: sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im, surga na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa?
1: Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak.
0: Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa. Ampe membleh tuh bibir. Bertakwa.
1: Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan, mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah, mutlak. Mampu, tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat, semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa, semampu kita. Jihad, semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu, tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. وَهَذَا سِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini, untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus. Istiqomah berpegang kepada Islam. Dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa yang penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا الدار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan darul muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga maqamul amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, korban nekat mengakhiri hidupnya juga karena impitan. Kelas informasi 104 Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy ya, di ajang ngopi spesial. Nah kali ini Sobat Bahana, Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Pastinya dengan berita-berita lokal, berita nasional maupun internasional. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di mal hari ini sambil menemani aktivitas kamu nih Sobat Buana semuanya. Ini sama kita di pagi hari ini Sobat Buana mengenai di untuk Sobat Buana nih di hari ini ingin bergabung bisa banget nih 08545 ataupun di sosial media di Facebook, Instagram dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui jual kita lewat aplikasi Space Radio pun live streaming.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi spesial kali ini ya. Sama nanti jam 8 pagi sambil menemani persiapan kamu berangkat kerja ataupun berangkat sekolah gitu ya, ataupun berangkat aktivitas yang lainnya. Apakah sudah ngopi ya Sobat Bahana? Cocok sama kita program kita pada pagi hari ini ya, ngopi spesial. Spesial nemenin kamu dengan berita-berita aktual gitu. Oke, Sobat Bahana, berita aktual kali ini mengenai kegiatan ekspor impor gitu ya. Ternyata nih Sobat Bahana, kegiatan ekspor ini ganggu ya di Ngawi. Jadi industri PMA Ngawi ini timbun produksi. Nah, sebenarnya sebenarnya ketegangan global yang memanas ini kayaknya tuh ngefek banget gitu ya, sampai ke Ngawi loh, bayangin aja gitu ya, kawasan Timur Tengah ngefeknya sampai ke Ngawi nih, ketegangan globalnya gitu ya, mulai merembet ke sektor industri nih, khususnya di Kabupaten Ngawi. Dan dampaknya tak lagi sekedar wacana, ini ada beberapa sejumlah perusahaan yang berbasis penanaman modal asing atau yang biasa kita kenal dengan PMA ini harus menghadapi apa ya, tersendatnya jalur distribusi ekspor ke berbagai negara tujuan. Nah, ini situasinya ya Sobat Bahana, ada beberapa pelaku industri yang mengalami langkah tidak biasa gitu. Banyak sekali pengiriman-pengiriman yang gagal gitu ya, akibat adanya ketegangan global ini di kawasan Timur Tengah gitu. Nah, ini alih-alih mereka mengirimkan produk ke luar negeri, mereka memilih menahan pengiriman produksi di gudang sebagai stok sementara sambil menunggu kondisi pasar kembali kondusif. Dan ini menurut keterangan ya Sobat Bahana dari Bapak Dwi Rianto Jatmiko selaku wakil Jelaskan juga nih bahwa tekanan paling terasa dialami oleh perusahaan yang sudah aktif berproduksi gitu. Sementara itu, industri yang masih dalam tahap pembangunan relatif belum terdampak signifikan. Ternyata dampaknya, efeknya gitu ya, dari ketegangan global ini sampai ke Ngawi gitu. Semoga dengan tegangan tersebut gitu ya tidak larut-larut, akhirnya kegiatan ekspor impor itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ngawi bisa berjalan lancar kembali gitu ya. Kasihan juga gitu ya, meskipun ini hanya perusahaan asing, kita kan banyak banget nih warga dari Ngawi gitu ya, ataupun beberapa warga sekitaran Kabupaten Ngawi gitu ya, ataupun Kabupaten Getan, Ponorogo gitu ya, di situ akan terhambat mengenjinya juga gitu ya. Semoga tengkaran ini nih bisa selesai gitu ya, tidak ada ketegangan global lagi. Oke Sobat Bahana, itu tadi salah satu informasi lokal yang bisa sih disampaikan gitu ya. Nah, yang penasaran nih sama beberapa informasi yang lainnya, ditetap barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Spesial.

0: Roy, apa sih?
1: Tak akoni.
0: Asik.
2: Cek.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Semut Bahana. Kita kembali lagi di ajang ngopi spesial kali ini ya, barengan sama Cindy. Cindy siaran di pagi hari gitu ya. Nah, maka dari itu ya sebetulnya biar makin seru kita ngopi dulu. Ngopinya pakai apa nih? Ngopi bintang 5 dong, bro. harus kopi bintang 5. Ini kental dan juga nikmat. Nah, untuk Sobat Bahana nih sambil menemani mungkin mau berangkat kerja gitu ya, mau berangkat beraktivitas, melakukan aktivitas yang lainnya deh gitu ya. Ini harus juga ngopi gitu ya, yang biasanya gak bisa gak ngopi akan pusing nih biasanya tuh, makanya ngopinya pakai kopi bintang 5. Mantap, lebih nikmat dan juga kental gitu. Nah, biar ngopinya makin yahut gitu ya, sini ada satu informasi nih. Ini dari Kabupaten Sidoarjo gitu ya sebetulnya. Ini ternyata di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ini ada seorang kepala desa Buncitan ya Sobat Bahana, berinisial M, dunia kantornya sendiri di balai desanya gitu ya, pada hari Minggu kemarin gitu. Itu jenazahnya ditemukan dalam kondisi lehernya terlilit selang air. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, yaitu AKP Siko Cesaria Putra Suma, ini berdasarkan informasinya, jasad korban pertama kali ditemukan oleh saksi yang merupakan petugas kebersihan balai desa sekitar pada pukul 16.22 waktu Indonesia Barat. Korban ya sebetulnya diketahui meninggalkan rumah itu sejak pagi hari. Dan hal ini diperkuat juga nih dengan keterangan anak korban yang menyebutkan kalau misal nih sang ayah masih sempat menjalani komunikasi melalui pesan singkat sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia gitu ya sobat. Karena dan ini berdasarkan otopsi gitu, menurut informasi dari polisi juga ya sebetulnya hasil pemeriksaan luar dan dalam menunjukkan adanya bekas jeratan pada leher serta perubahan kondisi organ dalam yang konsisten dengan penyebab kematian akibat jeratan tanpa adanya tanda-tanda kekerasan fisik lain. Tuh, ada aja gitu. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan bahan. Ya, semoga nanti selain sini memberikan informasi ya sobat Bahana semuanya, sini bakalan menyapa-nyapa nih untuk sobat Bahana yang udah bergabung di pagi hari ini ya. Ini udah ada beberapa nih yang bergabung barengan sama sini, nanti sini bakalan sapa. Bisa kita ngobrol di pagi hari ini ya, 0856345454545. Dan pastinya sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama sini terus di ajang ngopi spesial.

que no así, papá, aku.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang ngopi spesial ya Sobat Bahana. Kali ini sini pengen menyapa dulu nih Sobat Bahana yang udah bergabung, ada Kak Wulan. Halo, selamat pagi. Apa kegiatan kamu di pagi hari ini Sobat Bahana? Kok Sobat Bahana, Kak Wulan. Aduh, thank you banget ya Kak Wulan ya. Ini Kawulan dari mana? Ini cuman say hi aja ya. Kawulan dari mana? Giatnya di pagi hari ini apa gitu ya? Kah kamu ini malah di hari libur, Kak? Waduh, enak banget gitu ya, Selasa-Selasa libur gitu. Terus kemudian juga di pagi hari ini ada Kak Putri yang ada di Kendunggala. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy ya, katanya lagi persiapan berangkat kerja. Wah, pokoknya semangat kerjanya ya. Nah, ini awal bulan, masian masa udah loyo aja ya, masih tanggal 5 ya. Semangat Kak Putri, dan untuk sebut bareng yang lagi mau berangkat kerja, semangat ya, semangat. Meskipun Cindy nih, meskipun kita tertatih-tatih gitu ya, kita harus tetap semangat gitu ya di pagi hari ini. Oke, untuk itu ya Sobat Bahana, nanti sini bakalan bergabung lagi di barengan sama sini terus ya di ajang ngopi spesial.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kembali lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi spesial kali ini di si 5 Mei. Sobat Bahana. Ngelihat cantik ya 5 Mei. 5. Kayak yang tadi malam bis ngewar e-commerce nih. Secara banyak diskon gitu ya. Oke, Sobat Bahana intermezzonya sedikit dulu aja gitu ya. Kita kembali lagi tema kita di pagi hari ini. Dari Selasa ya Sobat Bahana, kalau misal nih laki-laki tuh punya masalah, itu harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi. Nah, ini juga membicarakan tentang ego laki-laki nih. Ini kayak suka banget bahas ini gitu ya. Jika laki-laki tuh punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi. Ini boleh banget nih sobat bana untuk share opini di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobat bana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Sobat Bahana, sini ingetin lagi, jika laki-laki punya masalah harusnya dipenuhi sendiri atau boleh dibagi. Menurut survei nih Sobat Bahana, survei sendiri nih. Survei sendiri dari beberapa kali ngobrol bareng sama teman-teman laki-laki semuanya gitu ya. Ada nih yang mereka tuh memilih untuk pendam sendiri. Bukan karena tanya nih katanya gitu ya. Bukan karena mereka tidak percaya nih sama pasangannya ataupun orang lain. Tapi mereka lebih ingin cari solusi sendiri, mencerna sendiri bagaimana masalahnya gitu ya. Nanti kalau misal udah selesai masalahnya gitu ya, mereka akan cerita sendiri. Karena mereka tuh kayak ngerasa mereka itu lebih better, lebih bisa untuk menyelesaikan masalahnya mereka sendiri gitu, daripada cerita gitu ya, itu malah bikin pusing. Ada nih yang seperti, apakah Sobat Bahana setuju nih dengan reason atau alasan tersebut gitu ya, harus dipendam sendiri. Nah, banget ya untuk Sobat Bahana bergabung di 085 3454545. Di sini juga ada beberapa survei juga nih sama teman-teman lelaki kayak apa gitu Cindy. Teman-teman cowoknya Cindy gitu ya. Ini apa namanya, ada reason yang boleh dibagi. Ini bakalan kasih tahu apa gitu ya. Apakah itu sama gitu ya sama kayak Sobat Bahana. Jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Kopi Spesial.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi dengan sama Cindy ya Sobat Bahana, diajak ngopi spesial di hari ini, di hari Selasa. Pastinya tetap semangat ya, ini udah mau jam 7 aja dan Cindy bakalan kasih informasi kembali datang dari Kabupaten Ngawi ya. Ada salah satu kegiatan dari pemerintah Kabupaten Ngawi ini yang menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan gitu. Dia ini langsung turun ke masyarakat ya, dengan adanya acara di tanggal 30 April. Pak Dwi Irianto Jatmiko selaku Wakil Bupati Ngawi meninjau langsung nih bantuan pangan kepada warga desa Watualang Kecamatan Ngawi. Dan kebetulan menurut informasi, bantuan ini merupakan hasil collaboration gitu ya. Hasil sinergi antara pemerintah daerah dan juga badan urusan logistik atau Bulog gitu ya. Ini merupakan sebagai langkah konkret juga ya untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di desa. Diawali di Desa Watualang gitu ya Sobat Bahana. Dan penyerahan bantuan itu juga dilakukan secara simbolis ya Sobat Bahana di kantor Desa Watualang. Dan Bapak Dwi Rianto Jatmiko juga menegaskan kalau misal pemerintah itu always gitu ya, selalu hadir untuk memastikan masyarakat nih tetap mendapatkan akses pangan yang layak gitu ya. Makanya langsung turun langsung ke masyarakat gitu. Dan gak cuman Bapak Wakil Bupati Ngawi juga, tapi dari pihak Bulognya juga ini juga menyampaikan bahwa distribusi bantuan itu akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Semoga dengan kegiatan-kegiatan positif ini bisa meningkatkan ekonomi kita ya, memperbaiki sektor pangan dari Kabupaten Ngawi itu sendiri. Semoga ada beberapa kegiatan yang lebih baik lagi. Ini udah untuk Sobat Bahana semuanya, itu adalah the last news gitu ya di sesi yang pertama. Oh ya, sini agak nge-lag banget itu loh. Kayak pernah siaran pagi gitu ya. Awal siaran pagi jadi kayak nge-lag gitu ya. Tapi gak apa-apa gitu ya. Sini bakalan terus kasih informasi untuk Sobat Bahana gitu ya. Biar up to date gitu ya. Dan kali ini Sobat Bahana berita terakhir di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Pastinya tetap diajak ngopi spesial ya. Stay tune aja di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana, Radio Sepat Bahana. Polisian Resor Probolinggo membongkar sindikat pencurian hewan ternak, khususnya sapi, yang beroperasi di sejumlah wilayah kota. Sepat Bahana dikutip dari tim, khusus ini terungkap bermula dari patroli rutin untuk menjemputin kejahatan jalanan. Bagian sekelas informasi 104,5 FM Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Bahana Radio, kita kembali lagi di ajang Ngopi Spesial kali ini di sesi yang kedua. Kayaknya kurang rasanya ya Sobat Bahana kalau kita ngebahas soal-soal berita-berita lokal, nasional, bahkan internasional. Kalau ternyata gitu ya, kita tuh masih butuhkan informasi yang namanya cuaca. Nah, ini untuk Sobat Bahana nih yang mungkin aduh nanti kita pulang kerja bakalan hujan gak ya? Gitu ya. Aduh, aku harus ada aktivitas di luar, apakah nanti hujan atau enggak ya? Nah, kali ini sih bakalan kasih informasi mengenai pantauan cuaca untuk di tanggal 5 Mei which is dari Selasa hari ini. Kecamatan sini ya Sobat Bahana. Maaf, agak sedikit batuk gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kecamatan sini, sebetulnya ini terpantau akan adanya hujan ringan gitu. Ya, dengan 22-28 derajat Celcius dengan curah hujan 76-98% gitu ya. Dan untuk kecamatan Ngerambe, ada Jogorogo, Kendal, Genang, ini terpantau cuacanya berawan gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan hujan gitu ya, bahkan hujan lebat gitu ya. Kita di malam gitu kan hujan disertai petir juga, aduh takut banget kalau udah kayak gitu gitu ya.